0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ispa di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2020.

0: selaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
2: Oh, enggak
1: terlalu banyak. Mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak. Sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia

0: Ya, hampir 2 tahun atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
1: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
3: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEUCEPA sudah pada tahap akhir.
4: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEUCEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
3: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEUCEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
5: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
3: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
7: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
8: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
7: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
6: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
9: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
10: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
9: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
6: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
11: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
6: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral.

0: itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari

0: daerah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Nieti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 7 lebihnya 44 menit waktu Indonesia bagian Barat, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Pendengar, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat juga untuk Anda pendengar ya. Untuk Anda yang berlibur di hari ini ya, pastinya bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, juga bisa beristirahat begitu ya, apalagi dengan cuaca yang mendukung untuk mungkin tidur-tiduran dulu di pagi hari ini ya, untuk sedikit lebih pasif, tidak seaktif hari-hari sebelumnya. Tapi untuk Anda yang tetap harus bekerja di pagi hari ini, pendengar, seperti yang kita sadari juga bahwa tidak semuanya libur ya di akhir pekan atau di hari Sabtunya, jadi tetap semangat untuk Anda ya. Di update dulu untuk stok darah dari unit transfusi darah PMI Kota Pontianak, untuk update-nya per hari Jumat 4 September 2026, kemarin pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk golongan darah A, pendengar, saat ini terdapat 10 kantong darah saja, lalu golongan darah B ada 15, lalu golongan darah O ada 0 ataupun tidak ada stok, lalu juga untuk golongan darah AB hanya ada 3 kantong darah saja, dengan total per kemarin sore ya pendengar ya, ada 28 kantong darah saja di unit transfusi darah PMI Kota Pontianak. Jadi untuk Anda yang memang sudah waktunya melakukan donor darah, silakan langsung saja meluncur ke PMI Kota Pontianak ataupun PMI terdekat ya pendengar ya, di mana pastinya dengan darah kita yang mungkin kita berpikir bahwa kayaknya nggak penting deh kita donor darah, ataupun kayaknya banyak kok orang yang bisa donor darah, kenapa harus saya gitu kan, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi melihat fakta bahwa stok darah yang sebegini sedikitnya, pendengar ya, yang ada di PMI Kota Pontianak mengingatkan kita bahwa wah, kayaknya kita memang harus donor darah. Untuk Anda yang baru pertama kali donor darah atau memang sudah jadwalnya, silahkan donor darah ya. Ada sedikit informasi juga untuk syarat donor darah untuk usia minimal 17 tahun, di mana untuk pendonor pertama kali umurnya itu tidak lebih dari 60 tahun, atau kalau yang sudah pendonor ulang boleh dari lebih dari 65 tahun dan dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan kondisi medis kesehatan. Untuk berat badannya itu ada standarnya juga pendengar, untuk donor darah lengkap itu lebih dari atau sama dengan 55 kg, untuk penyumbang darah 450 mili lalu atau lebih dari atau sama dengan 45 kg untuk penyumbang darah 350 milinya, atau mungkin untuk donor apheresisnya itu lebih dari atau sama dengan 55 kg. Untuk tekanan darahnya juga nanti dicek di sana pendengar, apakah kita sudah boleh melakukan donor darah, juga dengan denyut nadinya, suhu tubuhnya, hemoglobinnya, lalu juga interval penyumbang darahnya paling tidak di 2 bulan, lalu juga frekuensi penyumbangan boleh diingatkan, kalau untuk laki-laki itu bisa 6 kali penyumbangan per tahun dan untuk perempuan 4 kali penyumbangan per tahunnya. Lalu juga nanti untuk terkait resiko-resiko penyakitnya juga pastinya akan diperiksa ya pendengar, apakah kita bisa mendonorkan darah atau tidak. Ada beberapa kondisi yang tidak diizinkan untuk mendonorkan darah, misalnya anemia ataupun mungkin sesak nafas, tidak kestabilan mental, alkohol ataupun keracunan obat, di mana nanti pastinya bisa dikonsultasikan pendengar apakah kita ini pantas untuk mendonorkan darah kita ya. Tapi setidaknya tips dari saya ya pendengar yang sudah pernah donor darah, setidaknya hiduplah sehat beberapa hari sebelum donor darah ya, supaya nanti saat donor darah dan setelah donor darah kita bisa lebih fit kondisi tubuhnya ya. Itu dia informasi yang saya berikan ke ruang dengar Anda, sumbernya dari pmikotapontianak.or.id.
1: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air

bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Melihat situasi di sekitar kita yang sedang tidak menentu pendengar, dan memang kemarin cukup lama ya kita merasakan musim kemarau gitu ya, dengan ditambah lagi dengan adanya kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, pasti membuat akhir pekan kita ataupun hari libur kita jadi kurang nyaman ya. Karena biasanya bisa kita manfaatkan untuk keluar rumah, untuk bermain bersama keluarga, walaupun mungkin tidak berjalan jauh-jauh, tapi setidaknya mungkin jogging dan sebagainya biasa kita lakukan. Tapi karena adanya kabut asap ya, jadi tidak bisa kita lakukan pendengar, walaupun walaupun dari kemarin dan pagi hari ini kota Pontianak sudah diguyur hujan, tapi ini tidak menjadikan garansi bahwa udara akan langsung segar seperti itu ya pendengar ya, di mana juga biasanya masih akan ada terasa asapnya, apalagi mungkin untuk di wilayah Kuburaya ataupun mungkin wilayah-wilayah yang tidak turun hujan, karena hujan kan memang biasanya tidak merata seperti itu ya pendengar ya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghabiskan menghabiskan waktu akhir pekan Anda, pendengar. Yang pertama adalah mungkin kita diawali dari tips dulu ya. Ini adalah beberapa tips dan juga ide kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tips dulu supaya rumah kita tuh nyaman ya. Jadi setidaknya walaupun kita di rumah saja akhir pekan ini, enggan keluar karena udaranya yang kurang baik, dan juga mungkin yang di kota Pontianak ya masih gerimis-gerimis gitu ya pendengar ya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk tutup rapat jendela dan pintu rumah supaya debu dan polusi dari luar tidak masuk. Jangan lupa juga nyalakan pembersih udara ataupun air purifier kalau punya ya, kalau kita punya di rumah. Karena saya pun juga nggak punya sih mendengar ya, jadi ya cukup tutup rapat saja pintu rumah kita setidaknya supaya asap dan debu-debu tidak masuk ya. Lalu juga hindari aktivitas yang bisa memperburuk udara dalam ruangan seperti merokok, menyalakan lilin, atau membakar sampah. Kalau aktivitasnya banyak sih mendengar yang bisa Anda lakukan, misalnya seperti menonton film ataupun serial yang disukai Anda dan keluarga ya, ataupun mungkin ada beberapa film yang belum diselesaikan dan ingin segera diselesaikan untuk ditonton, boleh ya ditonton di akhir pekan ini. Atau Anda yang belum menyelesaikan buku-buku yang sudah Anda baca, atau beberapa buku yang sudah dibeli tapi belum sempat dibaca, boleh ya pendengar ya dibaca untuk hari ini gitu. Lalu juga bisa memasak dan membuat kue ya dengan resep-resep baru ataupun resep-resep andalan keluarga. Dan terakhir bisa bermain board game ataupun mungkin games-games papan ya, ataupun puzzle, ataupun mungkin games-games tradisional yang bisa dilakukan di rumah ya, yang tanpa gadget itu juga seru sekali dilakukan bersama keluarga. Apalagi anak-anak kan masih libur ya pendengar ya, masih ada anak-anak di rumah, kita juga di rumah ya, setidaknya bisa menghabiskan waktulah bersama keluarga dan anak-anak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan pembahasan kita bagaimana menghabiskan akhir pekan di rumah saja begitu ya, dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat, entah karena pekatnya kabut asap dan juga mungkin ada yang masih gerimis di rumahnya gitu ya, karena memang hujan juga tidak terlalu merata. Tadi ada beberapa yang bisa Anda lakukan seperti ya menonton film, membaca buku, memasak, ataupun main game ya bersama dengan keluarga dan orang-orang tercintanya. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental kita supaya tetap aman dan nyaman gitu ya selama akhir pekan di rumah? Yang pertama adalah Anda bisa melakukan olahraga ringan di dalam rumah seperti yoga ataupun stretching ya, peregangan ataupun senam ataupun zumba. Di mana olahraga-olahraga tersebut contoh-contohnya pendengar ya bisa Anda cek di YouTube gitu. Jadi lebih nyaman ya olahraga di dalam rumah saja. Jangan lupa juga untuk minum air putih lebih banyak agar tenggorokan tidak kering dan tubuh tetap terhidrasi ya. Bukan dehidrasi tapi terhidrasi, atau paling tidak kebutuhan air minumnya tercukupi pendengar. Lalu juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya, dan tidur yang berkualitas untuk memulihkan tenaga. Karena mau bagaimanapun kita menjaga kondisi fisik kita, kalau kurang tidur, waduh, itu berbahaya pendengar ya, membuat kita sulit fokus lah, seperti itu ya, entah dalam pekerjaan ataupun aktivitas, berkendara misalnya, bahkan kesehatan kita juga akan menurun ya. Jadi pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri dari Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana ataupun @DennyIndrayana99 ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video tersebut, Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A Undang-Undang 1945. Maka narasi yang mengatakan bahwa Denny Indrayana menyebutkan Gibran mundur dari wakil presiden adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Dendi Triansyah, sukses mengamankan tiket ke babak semifinal turnamen Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026, di mana kepastian ini diraih setelah ia menundukkan wakil Malaysia, Chiam Jun Wei, lewat pertandingan 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-11, 21-10 di kor terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat Jumat 4 September 2026. Menghadapi pebulu tangkis yang lebih senior dan berpengalaman, Dendi mengaku mengandalkan kesiapan mental serta strategi meredam pola pemainan menyerang sang lawan. Selain faktor kesiapan mental, pebulu tangkis muda Indonesia ini menyebutkan bahwa atmosfer arena yang dipadati supporter tuan rumah turut memberikan keuntungan psikologis tersendiri di lapangan. Dalam jalannya laga babak perempat final ini, Dendi mampu membaca kelebihan lawan dengan baik. Ia menerapkan taktik disiplin guna menghindari rally-rally panjang yang membuka peluang Chiam melancarkan smash kerasnya. Hasil manis menjadi momentum kebangkitan bagi Dendi setelah pekan lalu meraih hasil kurang memuaskan pada ajang International Challenge. Kendati demikian, ia menegaskan perjalanannya belum selesai dan masih memburu gelar juara di rumah sendiri, mengingat wakil Indonesia hanya tersisa Dendi di tunggal putra yang lolos ke semifinal. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan, perekonomian hingga mobilitas masyarakat juga menjadi perhatian yang perlu segera mendapatkan penanganan bersama. Ketua Pelaksana Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ataupun AMAN Kalimantan Barat, Tono, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional dan daerah. Menurut Tono, kondisi yang telah berlangsung hampir 3 bulan ini tidak lagi semata mata persoalan lingkungan, tapi telah menyentuh aspek kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat. Ia menilai penetapan status bencana dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat konsentrasi sumber daya negara dalam menangani karhutla sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak. Tono juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya kriteria penetapan status dan tingkat bencana yang antara lain mempertimbangkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara ataupun AJMAN Kalimantan Barat, Rido Ino Kristo Sebastianus Melano yang akrab disapa Doi Melano menilai perhatian terhadap kabut asap perlu diletakkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan keselamatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Dan menurutnya situasi bencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, media, dan berbagai elemen lainnya.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih. Pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, sudah di 9.57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan ya. Di mana nanti akan diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi menjelang siang ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di sini pendengar ya, di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti diketahui juga gitu pendengar ya, walaupun memang beberapa waktu ini hujan sudah mulai turun di kota Pontianak dan juga sekitarnya mungkin gitu ya. Dan Anda juga boleh nanti update apakah di tempat lingkungan Anda sudah turun hujan juga sedari kemarin gitu ya, sampai dengan pagi hari tadi sempat ada hujan beberapa saat gitu pendengar ya. Dan tentunya itu sedikit banyak bisa membantu ya mungkin ya untuk mengurangi asap yang ada di wilayah kota Pontianak dan di Kalimantan Barat juga secara luas gitu pendengar ya. Dan tentunya masih kami hadirkan juga beberapa informasi terkait dengan hal ini gitu pendengar ya, terkait yang kita alami saat ini di mana krisis air water cannon Polres Kuburaya ini angkut 6 ton untuk warga gitu pendengar ya. Jadi kobaran api yang memang telah menjauh gitu pendengarnya, tapi dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini masih dirasakan oleh warga. Jadi di tengah kondisi lingkungan yang kering, masyarakat di wilayah Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang kini menghadapi persoalan yang lainnya yang mendesak tentunya pendengar terkait dengan keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama ini air bersih gitu pendengar ya. Dan merespon dari kondisi tersebut, Polres Kuburaya menyalurkan 6.000 liter atau 6 ton air bersih kepada 170 KK yang terdampak karhutla di Dusun Teluk Lais, Desa Persiapan Kuala Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang pada Jumat 4 September 2026. Dan penyaluran air itu berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Trans Kalimantan kilometer 43. Dan kegiatan ini juga dipimpin oleh Wakapolres Kuburaya Kompol Andri Syahroni bersama dengan beberapa PJU Polres Kuburaya dan juga Polsek Ambawang. Dan air bersih yang disalurkan itu berasal dari penampungan air sumur bor milik warga bernama Asun yang berada di Dusun Bawas Lestari kilometer 60 Desa Teluk Bakung. Untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat, air tersebut itu diangkut menggunakan kendaraan water cannon Samapta Polres Kuburaya gitu pendengar ya. Jadi Wakil Polres Kuburaya Kompol Andri Syahroni melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade yang mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan tindak lanjut perintah langsung dari Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia sebagai respon terhadap kondisi masyarakat yang terdampak karhutla, di mana menurutnya kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan air bersih ini membutuhkan perhatian serius karena air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Dan oleh karena itu, penanganan dampak karhutla ini tidak hanya dilakukan melalui upaya pemadaman saja dan juga pencegahan, tetapi juga dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga di jam 11 siang hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
1: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
0: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
1: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
0: Penampilan ini sempat perlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Kalisman, Skipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.

0: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan, Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
1: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
2: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
0: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
3: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
0: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini bersama Andre Widianto yang menemani Anda pendengar dalam sesi opsi obrolan siang. Siang-siang di akhir pekan gitu pendengar ya, ruang sendiri gitu ya. Miliknya Tulus menemani Anda pendengar di siang hari ini. Dan yang jadi pertanyaannya adalah kalau seandainya gitu ya, bisa gitu kita membuat ruang kita sendiri, Anda itu pengennya yang seperti apa sih isinya gitu ya? Apakah ruang yang penuh dengan tawa, atau ruang yang penuh dengan warna-warni, atau apa nih? Andre pengen tahu deh versinya Anda seperti apa sih pendengar ya. Karena ternyata orang itu memang butuh yang namanya ruang untuk sendiri gitu pendengar ya. Dan banyak alasannya, tapi nanti Andre coba bagi beberapa di antaranya yang bisa di-share di ruang dengar Anda. Tapi Andre juga pengen tahu dari Anda seperti apa gitu pendengar ya, untuk bisa sharing di siang hari ini di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Atau pengen ruang yang penuh dengan hujan, atau ruang yang penuh dengan warna hijau, mungkin boleh di-share ya untuk di siang hari ini. Dan langsung aja merapat di 734-987 sekali lagi, atau di WhatsApp di 0811-570-1042.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia.

kedepannya UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Panitera Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas panggilan sidang nomor 217/PDTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah dalam nomor 32/15, RT 004, RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi, Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 10 pagi. Tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH. Dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nur Fitri.

Satu ini bawain sama Malik and Essentials ya, dengan Aku Cinta Kau dan Dia. Waduh. Tapi bukan itu yang dibahas gitu pendengar ya. Yang kita bahas nih terkait dengan ruang sendiri gitu pendengar ya. Dalam hidup kita memang selalu dihadapkan dengan beragam momen gitu ya. Ada kalanya kita butuh waktu sendiri gitu ya kan. Bahkan bagi mereka yang ceria dan suka keramaian juga pasti mengalami yang namanya masa di mana mereka perlu menepi untuk menyendiri gitu pendengar ya. Sebenarnya hal itu wajar aja sih, karena memang dalam hidup tuh butuh yang namanya keseimbangan, yin dan yang gitu ya kan. Gak melulu harus menghabiskan waktu dengan orang lain juga gitu ya. Tapi ya adalah ya yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri gitu pendengar ya. Sebenarnya apa sih esensinya gitu ya dari yang namanya punya ruang sendiri itu sendiri gitu pendengar ya. Ada beberapa alasannya sih sebenarnya gitu pendengar, yang bisa di-share di siang hari ini di ruang dengar Anda dalam sesi opsi obrolan siang gitu ya. Jadi kalau terkait dengan hal ini, sebenarnya memang menyendiri itu kayak kita lagi ngambil jeda aja sih untuk diri kita gitu pendengar ya. Ya dari semua hiruk pikuk yang kita hadapi beberapa waktu ini tentunya pendengar, kayak apa ya bilangnya ya, rutinitas yang dijalani sih ya, mau itu pekerjaan, mau itu lingkungan pertemanan gitu ya kan. Jadi kayak ya udah kita nge-pause dulu gitu ya kan. Nah pasti itu dia salah satu diantaranya gitu pendengar ya, yang bisa di-share di ruang dengar Anda di siang hari ini terkait dengan hal itu gitu ya. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi sih, ya kita butuh sih yang namanya untuk mengembangkan kreativitas kita juga gitu ya. Jadi sendiri itu bukan berarti gak baik-baik aja gitu. Sebenarnya lagi pengen cari sesuatu yang lebih baik aja gitu kali ya. Mungkin itu satu diantaranya gitu pendengar ya. Masih ada sebab-sebab dan alasan-alasan lainnya sih sebenarnya ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Kembali masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jadi kalau ngomongin soal ruang sendiri gitu pendengar ya, nah sebenarnya masih banyak lagi alasannya sih terkait dengan hal ini gitu pendengar ya. Jadi menyendiri itu bisa membuat kita kayak menata kembali energi dalam diri kita gitu pendengar ya. Itu salah satu alasannya juga. Jadi kadang-kadang orang introvert gitu ya, pada umumnya gitu pendengar ya, itu memerlukan waktu sendiri agar bisa kembali mendapatkan energi yang sebelumnya sempat terkuras ketika bertemu dengan orang banyak gitu pendengar ya. Dan biasanya mereka ini bisa kembali menata diri untuk menghadapi momen-momen selanjutnya lagi gitu pendengar ya. Jadi kenapa itu alasannya orang kadang-kadang butuh ruang sendiri juga. Apalagi untuk orang-orang yang masuk dalam kategori introvert biasanya seperti itu gitu pendengar ya. Dan lanjut lagi yang berikutnya, alasannya kenapa sih kok kita butuh banget yang namanya ruang sendiri gitu pendengar ya. Karena dalam kesendirian itu tentunya hanya ada kita dan diri kita sendiri gitu pendengar ya. Dan kadang gitu ya, kita itu butuh momen itu untuk bisa balik lagi, ngerenungin lagi hal-hal ya kayak kehidupan, pekerjaan, masa depan, dan juga hal-hal krusial lainnya gitu ya. Jadi dengan introspeksi diri, dengan ruang sendiri gitu ya, kita bisa mengetahui kekurangan maupun kekeliruan yang selama ini kita hadapi gitu ya, yang bisa kita selesaikan mungkin satu persatu gitu ya, kita balikin lagi puzzle-nya lagi, susun lagi gitu pendengar ya, sehingga kedepannya itu bisa diperbaiki supaya nanti hari kedepannya lebih baik lagi secara terus menerus gitu pendengar ya. Dan kenapa sih kok kita bisa butuh banget yang namanya ruang sendiri gitu pendengar ya, karena ya itu cara kita untuk bisa menikmati diri kita sendiri gitu pendengar ya. Jadi kadang-kadang momen itu tuh gak butuh alasan yang banyak sebenarnya gitu pendengar ya. Sederhananya itu hanya ya kayak kita pengen punya waktu untuk diri kita sendiri aja gitu ya. Dan gak ada orang lain di dalamnya mungkin gitu pendengar. Mungkin ya kan. Karena memang ya hidup tadi butuh keseimbangan. Ada baik, ada buruk, ada ramai, ada sepi gitu ya kan. Dan ada kalanya kita butuh sendiri walaupun memang gak ngelakuin apa-apa gitu ya. Gak ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa bikin kita happy saat itu aja gitu pendengar ya. Dan biasanya ya kita cuma nikmati momen saat itu aja gitu pendengar ya. Banyak sih caranya gitu ya untuk bisa menikmati waktu sendiri atau ruang sendiri itu sendiri gitu pendengar ya. Ya bisa dengan cara beribadah. Mungkin ada yang beribadah ya. Caranya seperti itu. Ada juga yang caranya dengan pergi ke alam untuk menikmati suasana alam gitu ya kan. Terus ada juga mungkin justru cara untuk menikmati ruang sendirinya adalah berada sendirian di keramaian gitu pendengar ya. Ya beda-beda sih versi orang gitu pendengar ya. Tapi ya itulah cara menikmati waktu sendiri atau ruang sendiri, versinya Anda seperti apa. Ya udah coba boleh tuliskan dalam diri Anda sendiri atau tuliskan di buku catatan hariannya. Masih gak sih? Kayaknya masih ada juga ya yang seperti itu gitu pendengar ya. Masih nulis semuanya di diary gitu pendengar ya. Ya udah kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan opsi edisi kali ini. Dan ya obrolan siangnya di siang hari ini ya, semoga bisa bikin kita lebih tahu lagi sebenarnya diri kita ini seperti apa sih gitu ya, dengan menikmati ruang sendiri gitu pendengar. Dan nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang lingkar Anda. Jangan lewatkan nanti di jam 1 siang ini akan ada berita siang. Dan setelah itu nanti kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: RRI Pontianak ubah agenda RRI Fest menjadi aksi peduli asap.
3: Kita memang dalam kegiatan RRI Fest tahun ini sebenarnya rencana untuk pembagian masker ini tidak masuk dalam agenda.
2: Pontianak hadirkan posko air bersih gratis di tengah kekeringan.
4: Jadi air ini bisa dikonsumsi langsung, ada filternya juga, aman. Saya sudah berkali-kali minum. Ini adalah bencana. Bencana, jadi kita sebagai masyarakat wajib saling mendukung.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Sabtu 5 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan.
5: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
3: Kita memang dalam kegiatan RRI Fest tahun ini sebenarnya rencana untuk pembagian masker ini tidak masuk dalam agenda. Tapi karena dalam situasi seperti ini dan ada beberapa kegiatan kita yang memang tidak dilaksanakan karena melaksanakannya itu di luar ruangan, sehingga kita alihkan kegiatan ini dengan kegiatan sosial.
5: Sementara itu, Fradi, salah seorang warga kota Pontianak, mengapresiasi langkah RRI Pontianak dalam membagikan masker gratis sebagai upaya kepedulian sesama dalam mengurangi dampak kabut asap di kota Pontianak. Menurut Fradi, langkah ini menjadi sangat penting di tengah kondisi kabut asap saat ini semakin parah dan membahayakan kesehatan. Dirinya berharap pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi pemicu kabut asap.
6: Segera cepat diatasi. Pemerintah bisa diatasi dengan cepat dan kondisi nanti semakin baik.
5: Selain masker, untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Karang Taruna bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Pontianak berkolaborasi memberikan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, bantuan berupa makanan ringan, alat kesehatan, hingga minuman.

0: Anak, serta yang terbaru berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Kota Pontianak.
1: Mengapresiasi yang dimana harusnya untuk bencana seperti ini, situasi seperti ini, IDI lah yang harusnya yang sebagai garda ke depan lah untuk membantu masyarakat dan relawan-relawan pemadam. Oleh karena itu,
0: IDI menyerahkan langsung bantuan berupa masker, air minum hingga vitamin kepada Karang Taruna Kota Pontianak untuk kemudian didistribusikan ke lapangan. Ketua IDI Cabang Pontianak, Dr. Bayu Zera, menyatakan bahwa keterlibatan organisasi profesi dokter ini merupakan bentuk kepedulian nyata dalam respons kondisi darurat, lingkungan, dan kesehatan akibat kabut asap yang kian pekat.
2: Kemudian juga ada makanan buat mereka, juga ada minuman, juga air mineral yang saat ini semakin sulit ya, karena tidak ada hujan, jadi kondisi air kita juga kurang bagus, jadi kita siapkan air mineral dan juga ada obat-obatan ya, vitamin untuk mendukung kegiatan mereka di lapangan seperti itu. Dan ini juga kami komitmen dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Pontianak bahwa kalaupun nanti dari Karang Taruna merasa ada kekurangan, insya Allah kita akan support lagi selanjutnya seperti itu ya.
0: Melalui bantuan yang disalurkan ini, diharapkan dapat meringankan beban serta melindungi kesehatan para petugas di lapangan. Begitu juga, Karang Taruna membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu para relawan dan warga yang terdampak karhutla maupun kabut asap. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di siang hari ini menghadapi situasi krisis air bersih dan bencana kekeringan di tengah kabut asap. Berbagai elemen masyarakat di Kota Pontianak berkolaborasi menghadirkan posko air bersih gratis yang beroperasi penuh selama 24 jam di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat, eks Pondok Nelayan.
0: Gerakan ini diinisiasi bersama Kesultanan Kadariah Pontianak, Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, KBTP, Balak Komando Melayu, serta dukungan dari berbagai ormas, unsur kepolisian, dan BUMN. Ketua KBTP Henry Pangestulim menjelaskan, bantuan air bersih yang disediakan bersumber dari air pegunungan di Anjungan dan telah dilengkapi sistem filtrasi sehingga aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Henry menegaskan bahwa di tengah keterbatasan pemerintah, masyarakat yang mampu harus turun tangan membantu warga lainnya tanpa memandang status sosial. Pihaknya juga membuka layanan selama 24 jam penuh agar warga bisa mengambil air kapanpun sesuai kebutuhan.
4: Jadi air ini bisa dikonsumsi langsung, ada filternya juga, aman. Saya sudah berkali-kali minum. Ini adalah bencana. Bencana, jadi kita sebagai masyarakat wajib saling mendukung, bahu-membahu. Jadi kita tidak hanya mengharapkan pemerintah. Pemerintah itu juga terbatas. Intinya kita sebagai masyarakat, sebagai warga harus saling mendukung.
0: Ketua Balak Komando Melayu, Yayan, menyampaikan, selain posko pengisian air galon, pihaknya juga membuka mendistribusikan air mineral dalam kemasan gelas langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pesantren non-komersil guna menghindari antrian panjang.
5: Kan kita... Kami hanya sebagai penyalur, kami pertegas kami hanya sebagai penyalur yang insya Allah oven donasi itu kami buka yang akan kami bagikan kepada panti asuhan, pondok-pondok pesantren yang non-komersil yang betul perlu kan, daripada ada antri air galon nanti kita antarkan ya kan, berapa kota, 10 ke 15 ke, sesuai kebutuhan dia lah, panti jompo, pesantren, panti asuhan, dan beberapa tempat yang kita anggap membutuhkan air mineral gelas akan kita distribusikan daripada nanti mereka antri air galon ini.
0: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Kadariah Pontianak, Syarif Muhammad Rahman, menambahkan bahwa inisiatif ini digerakkan untuk memperluas akses air bersih bagi warga yang terdampak selama musim kemarau. Saat ini, posko utama penyediaan air bersih telah dibuka di kawasan Gajah Mada serta wilayah Jeruju yang tengah disiapkan penambahan fasilitas penampungan bekerjasama dengan PLN.
6: Pertama, titik yang ada itu ada di daerah Gajah Mada, eks Pondok Nelayan. Kemudian yang kedua, insya Allah kami sudah kirim di daerah Jeruju. nanti ini menunggu

0: teman-teman dari PLN katanya mau kirim juga tong besar.
1: Melalui gerakan pendistribusian air bersih gratis ini, diharapkan mempermudah dalam akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih gratis selama musim kemarau dan kondisi air ledeng yang asin. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalimantan Barat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalimantan Barat Nurul Indah Khairunisa mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. PMI Kalbar juga pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.
4: Saat ini Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat ini sedang fokus di distribusi air bersih untuk masyarakat yang memerlukan. Ini permintaan kami itu ada antriannya, udah 110 antrian yang belum kami antar. Dan itu untuk sementara kami off-kan sementara sampai pengantaran yang antrian yang ada kita lakukan semua pengantaran.
3: Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak, serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan armada. PMI Kalbar saat ini mengoperasikan 2 unit kendaraan yang mampu menjangkau sekitar 4 lokasi dalam sehari. PMI Kalbar juga mengajak berbagai pihak untuk ikut mendukung pelayanan kemanusiaan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Syahruzani melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andrea, jangan untuk bisa bergabung di siang hari ini, baik di WhatsApp ataupun di line teleponnya ya pendengar ya. Dan langsung aja yuk merapat, kira-kira ada siapa di sana sudah menanti di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

Baik, Andre, coba bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp ya untuk pesan teksnya di siang hari ini. Ada dari Bang Roy di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagunya Shakira Jasmine. Yang mana aja boleh katanya. Nanti ditunggu ya, Andre. Oke deh, siap. Dan juga yang di siang hari ini yang sudah bergabung di WhatsApp pesan teksnya, ini ada dari belakangnya 1339 ya. Dan katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Bang Andre pilihkan aja. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Andre, coba sapa lagi yang mau gabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia
1: selamat
0: banget.
1: Siang, Bang Andi.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Dengan Bang Deddy di Sungai Duri, iya, oke okay deh.
1: Tadi kok suaranya kecil deh.
0: Kapan?
1: Tadi sebelum.
0: Oh, sempat kecil ya?
1: Indonesia banget.
0: Sempat kecil ya tadi ya?
1: Oh, sekarang udah enggak lagi.
0: Oh, oke. Okay. Berarti udah aman ya?
1: Tadi kecil sekali, padahal udah full, Mas. Tiba-tiba gede suaranya.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap.
1: Jernih sih, bagus. Gimana kemarin hujan, cuaca di Pontianak masih ada asapnya?
0: Masih, kalau asapnya masih, Bang Deddy.
1: Oh, sama dong. Di Sungai Duri ini parah sekali nih.
0: Ya, mudah-mudahan lekas membaik lah ya kita ya.
1: Hujan sampai di sini lah di Sungai Duri.
0: Betul,
1: lagunya
0: betul.
1: Yang cewek, Bang.
0: Lagu yang cewek masih ada Iggy Taf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Masih ada Viera juga dengan Cinta Butuh Waktu. Ada Ziva Magnolia nomor dengan Tak Sanggup Lupa.
1: Nomor 2.
0: Nomor 2 aja, Cinta Butuh Waktu.
1: Lagunya ya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Dina Padang Tikar, Ora di Sambas, Mama Nurul, sama ini Imir, Buana Tante Dua Makam, Kak Aurat dan Pak Muknyukir. Kak Aurat cepat sehat ya.
0: Iya.
1: Cik Nur di Bakau, Manjang City, Kak Manis Manila, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani di Kang Kurma, kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batia, Bang Jafar, Kak Nilan, Bang Niko, Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badul Tanjung Serer, Bang Andiawan di Ciputat Tangerang, Bang Amin Sanjaya, Bang Ute Sambas, Bang Jaga Suara Pontianak, Bang Daidin di Pekanbaru, Bang Jaya Wajo, Bang Hendra Mampawa, Bang Bardi di Sungai Rengas, Panati di Sambas, Pak Salim Janggang 2, Koali Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Wan Usu di Sambas. Buat Bang Andi, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat siang, Bang Deddy. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Deddy udah gabung di siang hari ini dan masih antri undangan untuk bisa bergabung lain telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ini ada dari Bang Theo yang ada di Magelang, mau request lagunya Yove Nuno, Menjaga Hati. Nanti coba ya, kita cek dulu ya. Oke deh, di belakangnya tadi ada Bang Deddy, ada Pak Usu Busri, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, apa kabar Bang Andre?
0: Kabar baik Pak Usu Busri, gimana Kak di sana nih?
2: Wah, kabut asap Bang Andre.
0: Kabut asap, oke deh, sama ya berarti Pak Usu ya?
2: Iya, belum ada hujannya di tempat saya ini Bang Andre.
0: Mudah-mudahan segera nih nanti Pak Usu, di Pontianak berapa waktu ini sudah?
2: Kemarin ada hujannya.
0: Kemarin hujan, tadi pagi juga sempat hujan sebentar.
2: Alhamdulillah di tempat saya belum ada hujannya Bang Andri.
0: Mudah-mudahan nanti segera di sana Pak Usu ya. Oke deh, baik. Pak Usu Busri mau dengar lagu yang mana nih, cewek-cowok?
2: Cewek ya, lagu apa yang cewek ya?
0: Lagu yang cewek masih ada Ziva Magnolia dengan Tak Sanggup Melupa. Ada Astrid dengan Cinta Itu. Ada Iggy Taf dengan...
2: yang pertama aja lah.
0: Oke, Tak Sanggup Lupa. Mau sapa salam buat siapa nih Pak Usu?
2: Salamnya pertama buat Bang Andri yang ingin bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Bang Deddy juga tadi di Sungai Duri. Semoga sehat selalu Bang Deddy.
0: Iya.
2: Kak Aura, Bang Herman.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Bang Syukur, Kak Tina, Mak Tam, Mama Ririn, Pak Lung Zapa, sama sama keluarga, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Atika Sukai Lanting, Kak Nisa di Uka, Kak Lungana, Pak Rory Bakau. Apalagi ya, lupa-lupa dengan nama kawan lah Bang Andri, jarang gabung, susah mau gabung Bang Andri. Bukan nak ingat dengan kawan, nak terbalas ke dalam kawan. Sering-sering dalam Pak Usu Busri, tapi Pak Usu Busri nak bisa gabung. Maaf kawan-kawan, bukan nak mau nalap. Salam-salam, karena jarang gabung.
0: Nah,
2: yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari Asap Bajet.
0: Oke deh, siap.
2: Bang Andri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Usep Busri ya, sudah merapat kali ini. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya, Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan masih Andre undangan untuk bisa bergabung di kali ini ya. Ada dari siapa? Andre coba bacakan dulu ya. Ini ada dari teman-teman fanbase-nya ini ya, Sabrina Leonor ya. Untuk lagu Haha kayaknya belum on playlist ya untuk di kali ini. Tapi nanti coba Andre playkan yang ada miliknya Sabrina Leonor ya tentunya ya. Oke deh, dan ada Widya, ada Elizabeth, ada juga Rike, dan juga satu lagi siapa nih? Ada ZHR ya, ini ya yang mau dengarkan lagunya Sabrina Leonor juga nih. Nanti ditunggu aja deh untuk lagunya ya. Terus juga ada dari Wanaci yang ada di Sambas, katanya selamat siang, assalamualaikum Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyapanya apa teman-teman? Cek Nur, Aura, Anista, Manjang Siti, Mama Nurul, Ani Mahrani, Wanusu, Kak Ella, Kak Mar, kemudian Tia, Risa, Bang Herman, Bang Japar, kemudian Bang Yahya, Bang Indra, Bang Dedi, Jaka Suara, Bang Awi, Darul, kemudian Ismail, dan juga ini buat semua yang lagi dengarkan jalan katanya. Oke, dibuat Andre yang bacakan, makasih, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.

Lanjut yuk ke line telepon dari siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget. Oke, dicoba lagi yuk di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget. Oke, baik. Silakan dicoba lagi ya, mau gabung di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Satu lagi ada dari Kak Erma ya, yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Andre yang pilihkan. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Baik, pendengar Pusat Teater RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami untuk edisi kali ini, untuk Indonesia Banget. Dan sekaligus juga saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan kami juga informasikan nanti akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Apa kabar semuanya pendengar, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam menjalani aktivitas di akhir pekan ini. Dan walaupun tadi pagi sempat turun hujan ya di kota Pontianak, dengan intensitas yang cukup deras sebenarnya pendengar ya, tapi masih belum cukup sepertinya untuk menghilangkan kabut asap ini secara keseluruhan. Ya, karena memang masih akan ada sisa-sisa kabut asap yang berterbangan ya di kota Pontianak. Jadi masih kami sarankan Anda untuk menggunakan masker di setiap kegiatan luar ruangan Anda. Kami temani Anda dengan beragam program yang menarik tentunya. Kemudian ada Green Radio pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Nanti kami hadirkan juga berita daerah Koru Nusantara 9 Kalimantan Barat berjaringan, kemudian musik dan informasi, cek fakta, warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini 19.30 nanti akan ditutup dengan mimbar agama Kristen. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Yes. Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam Green Radio. Dan kali ini kami akan update beberapa informasi terkini dari Kalimantan Barat ya, seputar lingkungan, yang mana bersumber dari berbagai laman pendengar, di mana krisis kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ya di Kalimantan Barat ini ya memang sedang menghadapi situasi darurat akibat kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh musim kemarau panjang. Ditambah lagi dengan fenomena El Nino ya, yang sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama pendengar, di mana kali ini kualitas udara berbahaya memang sering sekali terjadi di Kota Pontianak beberapa waktu ini, di mana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalbar telah masuk dalam kategori berbahaya dengan jarak pandang memburuk hingga di bawah 1 km. Kabut asap pekat dilaporkan telah menyelimuti pusat kota Pontianak dan mengganggu aktivitas penerbangan di sekitar Bandara Internasional Supadio, terutama pada pagi hari. Kami lansir dari laman Metro, kemudian dari news.detik.com, di mana ini sebenarnya ada spotlight kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menghirup asap menuai derita, yang tentunya ini juga memicu ledakan kasus gangguan pernapasan akut yang jauh melampaui angka tahun sebelumnya, di mana kabut asap dan akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat berpengaruh ya dan berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengancam kesehatan siswa serta para guru. Salah satu masyarakat guru ya bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Ketapang, Wahdah, yang mengatakan sekolahnya terpaksa kembali menerapkan belajar dari rumah atau BDR setelah sempat beberapa hari melakukan penerapan pembelajaran tatap muka. Penerapan BDR ini dilakukan karena kondisi kabut asap yang dinilai makin parah. Dan walaupun tadi pagi sudah sempat diguyur hujan ya Kota Pontianak dan sekitarnya, cukup deras juga pendengar, tapi persiang ini justru tadi malah semakin tebal juga kabut asap yang kita rasakan ya. Dan hingga sore ini juga masih kami pantau pendengar, nanti akan kami update juga informasi mengenai kualitas udara di Kota Pontianak. Dan untuk Anda yang memiliki informasi lebih lanjut dapat bergabung bersama kami pendengar WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di sini di Green Radio.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: KPAD Kota Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga.
2: Kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar.
4: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak usah yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 5 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu, penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu.
2: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
2: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nia menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai persoalan anak di masyarakat diharapkan dapat dicegah sejak dari akarnya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang semakin tebal, mendorong pemerintah Kabupaten Sintang terus mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah rumah tangga di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan penghentian aktivitas pembakaran perlu dilakukan setidaknya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi konsentrasi asap yang saat ini memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas atau satgas dan petugas yang hingga hari ini masih bekerja melakukan penanganan dan pemadaman karhutla. Yang menyadari proses pemadaman api di lapangan tidak mudah dan membutuhkan tenaga serta dukungan dari berbagai pihak.
4: Jadi gerakan kita, jangan bakar, stop bakar. Waktu 2 minggu ini kita tidak usah ada yang bakar, termasuk bakar sampah, jangan, karena menghasilkan asap. Sementara kita harus mereduksi asap, kita jangan bakar dulu ya, sampai cuaca lebih baik ya. Tapi saya terima kasih kawan-kawan Damkar, bencana, badan bencana, mengalami KPH, tentara, polisi yang betul-betul.
5: Selain itu, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, ia juga memberikan opsi apabila petugas di lapangan mulai mengalami kelelahan, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD diminta mengerahkan relawan dari masing-masing OPD untuk ikut membantu penanganan karhutla.
4: Kalau sudah mepet, Pak Kusnidar, Pak Bupati ngerahkan pegawai negeri ikut badan kelapi semua, bukan hanya badan bencana dan Damkar. Sama ngerasa apa? Sama nggak sama, ini apa, mati kan api itu, tidak nyaman lah. kasihan anak-anak di situ kan.
5: Kartus menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta sumber asap tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sintang untuk bersama-sama menjalankan gerakan tidak membakar selama kondisi karhutla dan kualitas udara masih mengkhawatirkan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: Minat masyarakat mengikuti pelatihan kerja di lokal latihan kerja atau LLK Sintang belum merata. Jurusan yang identik dengan keterampilan laki-laki seperti otomotif dan instalasi listrik justru sepi peminat. Kondisi ini berbeda dengan jurusan menjahit, tata boga, dan tata kecantikan atau salon yang justru lebih banyak diminati peserta. Instruktur LLK Sintang, Erwin, mengatakan pihaknya masih kesulitan menjaring peserta untuk sejumlah jurusan teknik. Menurut Erwin, persoalan paling terlihat pada pelatihan otomotif sepeda motor dan instalasi listrik, sementara jurusan yang banyak diikuti perempuan justru menunjukkan antusiasme lebih tinggi. Ironisnya, rendahnya minat tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. LLK Sintang masih melihat perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan masyarakat, khususnya laki-laki, kurang tertarik mengikuti pelatihan di bidang teknik. Padahal menurut Erwin, keterampilan otomotif dan instalasi listrik memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pekerjaan maupun usaha mandiri. Peserta tidak hanya

0: Di pelatihan tersebut menjadi tantangan bagi LLK Sintang untuk meningkatkan daya tarik pelatihan teknik. Terlebih, tujuan pelatihan bukan sekedar mengisi kuota peserta, tetapi membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingginya minat pada jurusan menjahit, tata boga, dan salon menunjukkan masyarakat tetap memiliki ketertarikan terhadap pelatihan keterampilan. LLK Sintang kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menemukan alasan di balik timpangnya minat tersebut, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat, terutama laki-laki, melihat bidang otomotif dan instalasi listrik sebagai pilihan keterampilan yang menjanjikan. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Pendengar, setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang setiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Berikut laporannya.
2: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan, posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah lebih dari 50 hari berjuang memadamkan kebakaran lahan. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan sedikitnya 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
3: Yang kita hari ini lakukan bersama tim medis Rumah Zakat, tim medis yang luar biasa ini, mereka mengorbankan waktunya untuk bagaimana caranya bisa ikut serta memberikan semangat vitamin agar relawan-relawan di lapangan bisa terus memadamkan kebakaran lahan yang ada di Kota Pontianak, Kuburaya maupun sekitarnya.
2: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Selain booster, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan. Sementara itu, salah seorang relawan damkar Kahutla Yopi Suprianto mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi relawan pemadam Kahutla. Sebelumnya, dirinya hanya mengandalkan vitamin oral yang disediakan secara mandiri untuk menjaga kondisi tubuh selama bertugas.
4: Untuk pertama kali ini, satu kali ini. Untuk dalam tubuh itu, kadang minum vitamin C, macam-macam, susu, jangan lupa juga. Tapi cuaca itu kurang sehat dan kurang bagus juga. Dan kondisi pun lagi cuaca kurang bagus, macam terasa.
2: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih. Dukungan kepada relawan diharapkan tidak hanya menjaga kondisi fisik mereka, namun juga menjadi penyemangat bagi para petugas kemanusiaan yang terus berjuang memadamkan api di tengah paparan asap. Syarozani melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai mampu membantu pelaku usaha membuat konten promosi secara lebih efektif.
5: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Head of Branch Indosat Pontianak, Rivaldi Prasetyo, mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha telah mampu menghasilkan produk berkualitas namun masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan memasarkannya secara lebih luas.
6: Bagaimana sih memulai membuat konten menggunakan AI, membuat material promosi menggunakan AI? Karena kami sadari salah satu challenge terbesar dari teman-teman UMKM itu adalah membuat konten, terutama props marketingnya. Nah, biasanya teman-teman UMKM itu jago membuat produk. Nah, cuman bingung cara memasarkannya, bingung cara membuat kontennya, buat iklannya seperti apa. Nah, kami bisa bantu menyiapkan akunnya itu secara gratis.
5: Untuk menjawab tantangan tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi

0: di pelanggan AM3 dan 3, serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan LUT dan Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura, dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Hermanta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi harga pangan, pendengar, di mana harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi perubahan pasokan, khususnya masuknya wortel dari Medan yang sempat memengaruhi harga pasar wortel RRC. Berikut laporan selengkapnya.
2: Harga wortel di pasar sentral Sanggau kini kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Wida mengatakan kenaikan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 minggu. Sementara saat ini harga wortel kembali normal di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ia juga menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh masuknya pasokan wortel dari Medan yang membuat pasokan wortel RRC sempat mengalami kenaikan harga. Namun setelah pasokan dari Medan kembali berkurang, wortel RRC kini kembali menjadi pilihan konsumen karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik.
3: Wortel sekarang udah agak turun. Kalau kemarin kan nggak tahu naiknya wortel. Sekarang udah turun lagi. Wortel kemarin sempat 45.000 gitu kan. Sekarang udah normal, udah seperti biasa 30-35 gitu. Yang kemarin tuh cuma 1 minggu aja, karena pasokan dari, mungkin masukan dulu yang itu, yang dari Medan. Jadi yang dari Medan masuk, yang RRC itu langsung naik, Medan masuk gitu. Tapi kan kalau misalkan kita jual Medan tuh yang lokal tuh kurang laku karena kurang bagus gitu kan. Lalu yang RRC naik. Kalau udah RRC naik, Medan masuk. Sekarang Medan udah nggak masuk lagi karena RRC udah turun.
2: Dengan kondisi harga yang kembali normal, Wida berharap pasokan wortel tetap lancar sehingga harga tidak kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, ia juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga agar penjualan wortel di pasar sentral Sanggau tetap stabil. Tri Putri melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara Ade Ramli bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang mengenai kegiatan olahraga saat ini serta persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026.
4: Pendengar, saat ini saya bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan kondisi kabut asap ini, apakah berdampak terhadap kegiatan olahraga dan juga persiapan atlet Kabupaten Sintang untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
5: Jadi kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, sebagian jadwal latihannya ditunda, Bang. Mungkin ditunda 1 minggu atau 2 minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
4: Untuk kegiatan Porprov sendiri akan dilaksanakan di mana dan bulan apa nih, Bang?
5: Jadi Porprov akan dilaksanakan, sebagian besar kejuaraannya, pertandingannya atau venue-nya itu sebagian besar berada di Kota Pontianak, akan diselenggarakan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2026.
4: Untuk kontingen ada berapa peserta yang untuk Kabupaten Sintang nanti?
5: Jadi kita telah melakukan beberapa kali rapat dengan anggota KONI atau dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Pertama kita melakukan rapat kerja, yang kedua melakukan juga rapat koordinasi, dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu, Bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang Porprov dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu, Bang.
4: Cabang olahraga apa saja diantaranya?
5: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan ya, renang, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar. Totalnya ada kurang lebih 30 cabang olahraga bang yang sudah siap sampai rapat yang terakhir ya. Tapi di Sabtu Minggu ini kita akan rapat lagi, bisa menambah, bisa juga berkurang tergantung kesiapan dari masing-masing cabang olahraga. Karena yang akan kita turunkan, karena ini event 4 tahunan bang ya, bukan event setiap tahun ya. Tentunya yang kita terjunkan nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap memperoleh medali seperti itu.
6: Punya target Kabupaten Sintang untuk PowerProf kali ini?
5: Setidaknya kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, seperti itu. Kalau untuk di Kapuas Raya kita berusaha menjadi yang terbaik.
4: Pendengar, demikian wawancara kami dengan Ketua KONI Kabupaten Sintang Bapak Momon Herwanto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
7: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti info perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
8: Selamat sore rekan Patih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Mempawah, Sanggau, Landak, Skadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 6 September 2026, kami perakirakan dominan berawan namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore hari, terdeteksi adanya 1.573 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya KPAD Pontianak minta pengasuhan anak diperkuat dari hulu, serta kabut asap menebal, warga Sintang diminta stop aktivitas membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari ajang Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak 2026, di mana kali ini tentunya selalu menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah kepercayaan diri di bidang tarik suara. Untuk pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak berlangsung dari tanggal 3 kemarin ya, 3, 4, dan juga 5, dari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan hari ini adalah hari ketiga, pendengar, di mana sequence ketiga ini juga masih menampilkan penyanyi-penyanyi muda berbakat Pontianak yang membawakan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami sempat mewawancarai salah satu peserta, Anugrah, ya, 22 tahun asal kota Pontianak, yang kembali mengikuti Bintang Radio setelah pernah menjadi peserta ya di beberapa tahun sebelumnya. Dan tahun ini Anugrah kembali mencoba peruntungannya dengan harapan dapat melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional. Amin. Dalam penampilannya, Anugrah membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel. Ia memilih lagu ini karena sesuai dengan selera musiknya dan sudah cukup familiar lah, sudah cukup dikuasai. Anugrah mengatakan keikutsertaannya tidak semata-mata untuk mengejar popularitas, pendengar. Ia ingin mengembangkan kemampuan bernyanyi sekaligus membawa nama baik keluarga, terlebih kedua orang tuanya juga memiliki latar belakang sebagai penyanyi dan juga pernah meraih prestasi di ajang yang sama, yaitu Bintang Radio Indonesia. Dan berbeda dengan Anugrah, kali ini kita juga sempat mewawancarai salah satu peserta lainnya, yaitu Fajar Satriaji, yang mengikuti Bintang Radio untuk menguji sekaligus melatih mentalnya. Nah, ini juga paling penting ya, pendengar ya, karena kalau udah di atas panggung, semua bisa saja terjadi, termasuk ya kita harus kuat-kuatan mental artinya ya. Nah, peserta asal Pontianak berusia 18 tahun tersebut juga membawakan lagu Firasat dalam penampilannya. Fajar mengaku tertarik ya mengikuti ajang tersebut karena ingin mencoba pengalaman tampil dan bertemu dengan peserta lain yang memiliki minat serupa, yaitu di bidang tarik suara. Ia sebelumnya juga pernah sebenarnya mengikuti audisi serupa ya pada tahun lalu, dan menurut Fajar keberanian untuk tampil menjadi pengalaman yang penting, dan ia ingin mendapatkan hal itu melalui Bintang Radio Indonesia. Dan baginya, kesempatan tampil di depan orang lain ini dapat menjadi sarana untuk melatih mental sekaligus mengembangkan kemampuan bernyanyinya, apalagi masih muda banget ya. Ini Fajar Satriaji 18 tahun, masih panjang sekali perjalanan, jadi memang harus coba-coba dulu nih panggung-panggung seperti panggung Bintang Radio Indonesia ini. Nah, tentunya pendengar, baru dua yang dapat kami wawancarai, masih banyak lagi peserta lainnya, dan keberagaman alasan peserta ini menunjukkan bahwa Bintang Radio Indonesia tidak hanya menjadi ajang pencarian bakat, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk membangun keberanian dan mengembangkan potensi mereka. Bagi sebagian peserta, panggung Bintang Radio Indonesia ini juga menjadi kesempatan untuk meneruskan cita-cita keluarga serta membuka peluang berprestasi hingga ke tingkat nasional. Untuk Anda pendengar, dapat menyaksikan Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak yang mana saat ini sedang kami tayangkan ya di laman YouTube channel RRI Pontianak, dapat Anda cari. Sudah ada 3 hari kemarin, Kamis, Jumat, dan Sabtu, untuk sesi pertama, kedua, dan ketiga yang masih membawakan lagu-lagu pop Indonesia pilihan tentunya. Dan Anda juga dapat melakukan voting untuk peserta favorit Anda melalui laman bintangradio.rri.id. Berikan vote sebanyak-banyaknya, pendengar, karena masih dibuka ya vote-nya, dan ini juga nanti bisa nih membantu di penilaian begitu ya. Untuk itu, tetap bersama kami di sini. Kami masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Yeah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, padahal informasi ini adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait dengan klaim tersebut. Melalui kanal YouTube-nya Mahfud MD Official, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama untuk yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar? Informasi mengenai Mahfud MD ajak warga tak bayar pajak sampai RUU perampasan aset disahkan merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali

0: banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab. Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari Kabupaten Kuburaya, di mana Polres Kuburaya menyalurkan 6.000 liter air atau 6 kubik air siap minum kepada 314 kepala keluarga di Jalan Parit Haji Muksin 2 pada Sabtu hari ini, pendengar. Siang tadi ya, di mana Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia mengatakan bahwa bantuan air minum ini disalurkan kepada warga sebagai respons atau atas kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih maupun air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Melansir dari laman rri.co.id, Kapolres menjelaskan pendistribusian air minum ini sebagai wujud nyata dan respon cepat Polres Kuburaya dalam merespons dampak karhutla yang dirasakan masyarakat yang mengalami krisis air minum. Kapolres mengatakan penanganan dampak karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan lanjutan yang dihadapi oleh warga setelah kebakaran terjadi, yaitu memang kita kekurangan air, begitu mendengarnya, air bersih maupun air minum. Terbukti dari beberapa tempat memang ramai ya yang mengantri, pendengar ya, untuk memenuhi kebutuhan air. Dan hari ini tadi pihaknya menyalurkan sebanyak 6.000 liter untuk 314 galon atau 314 kepala keluarga di Jalan Parit Haji Muksin 2. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyaluran air minum ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan warga yang membutuhkan dukungan pasokan air minum di wilayah mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, hari semakin senja dan waktu menunjukkan pukul 17.35 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan beberapa saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 5 September 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti kumandang azan maghrib. Pendengar, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dan masih seputar informasi kebakaran hutan dan lahan yang kali ini mengancam pemukiman warga di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuburaya pada Kamis kemarin pendengar. Kebakaran terjadi di lahan masyarakat yang berada di luar izin konsesi PT Nusa Jaya Perkasa atau NJP. Kobaran api terus menjalar dan mendekati pemukiman warga sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Dan salah satu rumah yang sempat berada dalam ancaman kobaran api merupakan kediaman Mariam, warga berusia 27 tahun. Mendapat informasi tersebut, tim pemadam PT NJP segera bergerak menuju lokasi untuk membantu melakukan penanganan kebakaran. Dan di lokasi, tim pemadam bersinergi dengan personel Kodim Pontianak dan Lantamal Pontianak untuk mengendalikan kobaran api. Petugas gabungan langsung memprioritaskan titik api yang berada paling dekat dengan rumah warga guna mencegah api menjalar ke pemukiman. Pemadaman dilakukan menggunakan mesin pompa air dan alat penyemprot bertekanan tinggi sehingga disertai penyekatan untuk memperlambat penjalaran api. Kondisi lapangan cukup mengkhawatirkan pendengar dan membuat pengendalian dilakukan secara intensif dengan fokus utama mengamankan rumah terlebih dahulu ya yang ada di lingkungan warga, dan upaya bersama dengan tim gabungan tersebut akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api sebelum mencapai rumah Mariam. Petugas kemudian melanjutkan pendinginan dengan menyisir area terbakar untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik panas. Mariam mengaku sempat khawatir ya karena ketika kobaran api ini semakin mendekati rumahnya, dan ia bersyukur petugas bergerak cepat untuk melakukan pemadaman. Dan penanganan karhutla di Simpang Kanan menunjukkan pentingnya respon cepat dan sinergi berbagai pihak pendengar, termasuk perusahaan, TNI, serta masyarakat untuk mencegah api meluas. Dari perusahaan juga terus menjaga kesiapsiagaan personel dan sarana pemadaman sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya penanganan karhutla, termasuk ketika kebakaran terjadi di luar area konsesi perusahaan.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Kali ini informasi UMKM kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, salah satu provider Indosat ya yang memperkuat pemberdayaan UMKM di Kalimantan Barat melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya untuk mendukung pemasaran. Head of Branch Indosat Pontianak, Rivaldi Prasetyo, mengatakan bahwa UMKM ini merupakan penopang utama perekonomian masyarakat, terutama pada tingkat akar rumput. Nah, menurutnya sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki kemampuan dalam menghasilkan produk. Namun masih menghadapi kendala juga nih pendengar ya, ternyata dalam mempromosikan dan memasarkannya. Sebenarnya memang sudah mahir begitu ya untuk membuat produk, tapi ketika masuk ke promosi dan pemasaran masih ada kendala nih pendengar. Nah, itulah yang disampaikan saat webinar nasional UMKM serangkaian RRI Fest 2026 di RRI Pontianak kemarin pada hari Kamis pendengar. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, dari pihaknya mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan AI untuk membuat konten serta materi promosi yang lebih efektif. Kan sekarang itu kita mau buat konten apa saja dengan prompt melalui AI itu udah jadi sebenarnya pendengar ya. Cuman masih banyak yang mungkin belum familiar, belum terlalu paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, kemudian pelatihan ini diberikan dan diarahkan kepada kebutuhan praktis pelaku usaha. Langsung menuju kepada bagaimana promosi usaha begitu ya. Mulai dari pembuatan konten hingga menyusun materi promosi dan pemasaran menggunakan AI. Rivaldi berharap pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu UMKM bekerja lebih efisien sekaligus meningkatkan daya tarik produk di tengah persaingan pasar digital. Sementara itu, RRI dinilai memiliki peran penting sebagai corong informasi dan inspirasi bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai usaha. Kemudian kita juga punya beberapa program UMKM ya pendengar, baik itu di Pro 1, Pro 2 maupun di Pro 4. Kolaborasi ini tentunya diharapkan semakin memperluas literasi digital serta mendukung dan juga mendorong UMKM Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas promosi, memperluas pasar dan juga tentunya UMKM naik kelas.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Ureheri Yanizar.

Dan pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan cara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi.
4: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah

0: Kipasar Besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
2: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
3: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
2: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
5: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
6: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
4: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan,

0: kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
1: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perlu alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
0: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
2: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
0: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Mendengar timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Pelatih KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang telah kami relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 bersama dengan Bapak Hendro E. Adonis. Dan dengan hadirnya Mimbar Agama Kristen edisi hari ini, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Setelah ini, dalam rangkaian Pontianak malam ini hingga nanti tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat, akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami sekalian. Malam hari ini ada waktu bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka berkati setiap kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menguraikannya bagi kami, diberkati Tuhan. Bahkan semua kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pendengar Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, mari langsung saja kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus diurapi di Betania. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Bapak ibu saudara pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, jika kita berbicara tentang pelayanan, ini bukan sesuatu yang asing lagi. Karena baik dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun, tentu kita melakukan apa yang disebut dengan pelayanan. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sebuah pelayanan untuk Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam teks ini, Maria melakukan pelayanan kepada Yesus, dan menariknya adalah pelayanan Maria diterima. Pelayanan Maria disambut baik, bahkan Yesus senang dengan pelayanan yang Maria lakukan. Ini terlihat dari kata-kata Yesus pada ayat yang ke-7. Di sana berbunyi, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Dengan kata lain, pelayanan yang dilakukan oleh Maria ini berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan menerima pelayanannya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa tidak semua pelayanan yang kita lakukan diterima oleh Tuhan. Mungkin pelayanan itu bisa saja kelihatannya bagus, disertai dengan usaha yang sangat maksimal, bahkan dipandang orang layak untuk diberikan apresiasi dan pujian.
Tetapi perlu kita tahu bahwa Tuhanlah yang satu-satunya tahu bagaimana isi hati dan motivasi saat kita melayani dan bekerja. Dan Tuhan juga yang berhak menerima dan menolak semua pelayanan itu. Dia adalah Allah yang maha tahu, yang mengetahui isi hati kita. Di saat kita bekerja dan melayani, sehingga pelayanan yang sedang kita kerjakan bisa saja diterima atau bisa saja ditolak oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal ini bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 hingga 23. Ada banyak orang datang kepada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itu Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku." Mereka melayani dengan bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Jangankan Tuhan menerima pelayanan mereka, mengenal mereka saja tidak. Bahkan Tuhan mengecam mereka dengan keras dan mengusir mereka. "Enyahlah kamu dari hadapanku, pembawa kejahatan." Maka penting sekali kita mengetahui seperti apa pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Yang pertama ialah melayani dengan berfokus kepada Tuhan. Ini bisa kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang kedua. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah satu orang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa yang dibicarakan hanyalah Yesus. Tetapi kalau kita mau melihat ayat 4, di situ dikatakan bahwa tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus. Berarti yang ada di situ bukan hanya Yesus saja, tetapi juga ada Yudas. Dan juga pada bagian kitab yang lain, seperti dalam Matius pasal 8 yang mencatat bahwa semua murid-murid Yesus ada di situ. Jadi kalau mau kita hitung, ada Yesus makan bersama dengan Lazarus, berarti sudah 2 orang. Dan semua 12 muridnya, berarti jumlahnya ada 14 orang yang makan. Jadi di situ ada 14 orang, tetapi Lazarus dihitung sebagai tuan rumah. Jadi yang betul-betul tamu di situ adalah 13 orang. Tetapi ayat 2 dikatakan bahwa di situ diadakan suatu perjamuan untuk Yesus. Maka Maria mengambil 1/2 kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang dibicarakan hanyalah Yesus. Artinya, biarpun ada 13 orang di sana, tapi yang menjadikan fokus pelayanan Maria hanya 1 orang saja, yaitu pemimpinnya, Yesus. Jadi Maria tidak menjadikan murid-murid yang lain sebagai titik fokus pelayanannya. Dengan kata lain, yang dia layani, yang mau dia senangkan, yang mau dia syukuri, yang mau dia kerahkan semua tenaganya untuk pelayanan hanya kepada Yesus. Jadi yang menjadi fokus pelayanan Maria adalah hanya tertuju kepada Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan adalah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan dan yang diterima Tuhan.
Pelayanan kita haruslah berfokus hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia, ataupun berfokus kepada apa yang akan kita dapat setelah pelayanan, ataupun kita berfokus kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Tetapi tujuan dan fokus utama pelayanan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Hal ini menjadi sangat penting, bahwa bisa kita lihat Maria tidak menjadikan manusia sebagai fokus pelayanannya, tetapi dia menjadikan Yesus sebagai titik fokus utama pelayanannya. Ada terlalu banyak orang mengaku melayani Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai titik fokus pelayanan mereka, sehingga mereka hanya melayani manusia dengan menyenangkan manusia, hanya berusaha untuk menyenangkan hati pimpinan, hanya melayani dengan supaya bisa diperhatikan oleh bos atau atasan, bahkan rekan pelayanan. Tetapi mereka tidak berfokus kepada pelayanan yang seharusnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena dari semua yang dilakukan, sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi titik fokus pelayanan itu. Maka saudara pendengar yang terkasih, dalam pelayanan kita, marilah kita berfokus kepada Tuhan. Lakukan semua sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan mencari pujian manusia, jangan hanya untuk menyenangkan hati manusia atau siapa saja yang baik dalam pelayanan kita, entah itu di gereja, pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, entah itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, bahkan dimanapun kita bekerja, biarlah itu kita melakukan dengan fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang kedua, pelayanan seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Yang kedua adalah memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dalam bahasa Yunani, kata setengah kati artinya litra, yaitu satuan ukuran berat Romawi yang kurang lebih adalah 327,45 gram. Ini jumlah yang sangat banyak. Tetapi Maria mau memberikan ini kepada Tuhan. Bahkan minyak itu harganya 300 dinar. Ini mendekati jumlah pendapatan atau gaji seorang buruh dalam satu tahun. Bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 2. Artinya minyak ini sangatlah mahal harganya. Bahkan ketika Maria melakukan pengurapan kepada Kristus, Maria melakukannya dengan kasih, yaitu dengan cara memecahkan botol. Dalam kalangan kebudayaan pada saat itu, pengurapan dengan memecahkan botol merupakan pengurapan yang tidak bisa kembali lagi, dan ini merupakan sebuah pengorbanan yang total. Disinilah kita bisa melihat bahwa Maria tidak berkata apa-apa, tetapi tindakannya berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Maria menunjukkan bahwa pelayanan dengan yang dikerjakan sungguh-sungguh dengan kasih, maka Kristus tidak pernah menghitung harga. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, hal ini harus menjadi refleksi bagi kita. Apakah dalam pelayanan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin seseorang mengatakan bahwa suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu, dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Maka dengan demikian, kita harus memberikan yang terbaik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang kita miliki dalam pribadi kita untuk melayani Tuhan.
Bagian yang ketiga, pelayanan bagaimana yang diterima oleh Tuhan. Yang ketiga adalah bertahan dalam badai, masalah bersama Yesus. Kalau dalam pelayanan kita melakukan kesalahan, kita dikritiki, mungkin itu wajar. Tetapi dalam hal ini, ketidakwajaran terjadi ketika Maria sendiri melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Tuhan, malah dikomentari. Terkadang kritikan itu benar, karena kita melakukan kesalahan dan mungkin harus diperbaiki. Tetapi ada juga kritikan yang hanya mau menjatuhkan kita. Dan masalah seperti ini yang sering dijumpai dalam pelayanan, yang sering kita jumpai dalam pekerjaan kita. Maka dari itu, kalau kita berbuat baik atau melakukan sesuatu yang benar karena kasih kita kepada Tuhan, jangan heran kalau kita bukannya dipuji, tapi bahkan lebih banyak diserang atau dikritiki. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Maria mengurapi Yesus, dan pada saat itu Yudas cuma diam. Dan kalau mau dilihat pada ayat paralel yang lain, ada murid-murid yang lain dan mereka juga yang ikut mengomentari pelayanan dari Maria. Yudas mengomentari Maria, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Hal ini dilihat bahwa kritikan yang diberikan Yudas dengan motivasi yang tidak baik. Yudas dan murid-murid yang lain mengomentari pelayanan Maria. Ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan, dan terlebih lagi kritikan itu diberikan dari orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Artinya bahwa dalam pelayanan, terkadang masalah yang datang bukan dari luar atau dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi lebih kepada rekan sepelayanan kita, mungkin orang dalam. Maka kita harus belajar dari Maria, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Maria. Diam, tidak berbicara apa-apa, tetapi dia tetap berfokus kepada pelayanan yang dilakukannya kepada Yesus. Maka dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Maria adalah orang yang melayani Tuhan, tapi dia sabar dan kuat menghadapi tantangan dan masalah yang datang. Maria hanya diam dan Yesus yang membela dia. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Di ayat paralel yang lain, Yesus berkata bahwa namanya akan diingat di mana Injil diberitakan. Ini adalah sebuah respon yang baik dari Yesus atas pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Maka untuk melihat kritikan Yudas dalam hal ini, saya mengutip sebuah komentar dari William Berkeley, di mana Yesus membungkam dia atau membungkam Yudas dengan mengatakan bahwa uang bisa diberikan kepada orang miskin pada setiap saat, tetapi kebaikan yang dilakukan terhadapnya harus dilakukan sekarang dengan tidak menunda-nunda, karena kesempatan itu akan segera hilang selama-lamanya. Maka yang menjadi kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang fokusnya hanya kepada Tuhan. Semua yang dikerjakan adalah untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah dengan memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih kita, karena kita sudah mendapat bagian keselamatan yang dianugerahkan. Maka dengan keselamatan itu, kita juga harus melayani dengan kasih yang sungguh-sungguh, yang terbaik harus kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan
yang bertahan dalam badai dan masalah dan tetap bersama dengan Yesus. Maka apapun tantangan yang dihadapi dalam pelayanan, tetaplah berfokus hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang pasti memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami harus melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Maka berkati hidup kami, berkati hati kami, berkati seluruh kehidupan kami, supaya firman yang sudah kami renungkan bersama, kami bisa mengaplikasikannya dalam pribadi kami masing-masing. Kami mau melayani Tuhan dengan berfokus sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan, dan tetap bertahan dalam pelayanan apapun situasi kondisi yang kami hadapi. Untuk itu Bapa, teguhkan masing-masing kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sudah berdoa, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saya Hendro Lewanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak,
2: apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, Pak.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
7: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
6: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu. Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 Radio Republik Indonesia pun yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda, dengan besar harapan kami bisa menemani dan menghibur Anda semuanya. Tentunya ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini. Jangan lupa nanti jam 9 malam ya, kami akan ajak Anda dengan ragam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mudah-mudahan tetap terhibur dan tetap di sini di Pro 1 ya, dengan segala hiburan yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda, menemani Anda di malam minggu ternyata ya pada hari ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Serius amat, Dina, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
6: Kamu, noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
6: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
5: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
6: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
5: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
6: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
7: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
4: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pontianak ya, tepatnya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di malam ini? Tentunya pendengar, kami hadirkan informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, di mana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB maksud kami, Legend TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Skunder C Desa Rasaujaya, begitu pendengar, Kabupaten Kuburaya Sabtu kemarin begitu. Nah, dalam tinjauan ini, Suharyanto mengapresiasi kekompakan berbagai unsur dalam menangani karhutlah, mulai dari Satgasus Darat, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, ya, masyarakat peduli api, dan lain sebagainya, hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Ia pun turun bersama Gubernur Kalimantan Barat, ya, Rian Norsan. Dan menurutnya kondisi di apa namanya di skuter C ini relatif lebih mudah ditangani karhutlah ya, karena tersedia sumber air dan juga akses jalan yang memadai begitu pendengar. Dan kami hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan kali ini dari laman website kami rni.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berbagai lagu-lagu pilihan pun kita masih akan hadirkan untuk Anda, dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu Pamungkas Jumpa Kita pada malam ini kami hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 21 kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar ya? Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Di kesempatan kali ini kita hadirkan dan temani Anda dengan beragam acara yang sudah kami siapkan, yakni Ruang Rindu, Rong Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 kita buka untuk Anda di malam ini. Seperti biasa, besar harapan kami Anda tetap terhibur di sini ya, di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, lagunya apa sih pada malam ini? Saya punya banyak lagu yang bisa Anda request ya. Di antaranya saya punya Kangen Band ya, Bintang 14 Hari, ada Kesan di Matamu, Krisa. Berikutnya ada Bob Tutupoli dengan judulnya Widuri ya. Ada Seandainya dari Ari Lasso, dan ada juga lagu-lagu lainnya yang bisa Anda request ya. Ada Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, Samson Kenangan Terindah, ini yang cewek ya, Dian Pesesa, Peluk Cium Untukmu, Uci Amirta, Hati Seluas Samudra, Dewi Dewi, Dokter Cinta, Rosa Tak Sanggup Lagi, Ii Sugiarto, Melodi Memori, Anggun Jadi Milikmu ya. Ada Reza yang kedua, dan berikutnya ada Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. 0561-734-987. Yuk, Ruang Rindu.
1: Selamat berindu memori lagu Bang Uci.
0: Kalau ganteng apa kabar?
1: Sehat ya Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ah,
0: sila.
1: Sehat.
0: Sehat Alhamdulillah.
1: Mantap.
0: Sila.
1: Lagu yang cewek yang hati suasana muda yang nomor 2 tuh Bang.
0: Oke, okay, Uci Amirta.
1: Ah, Uci Amirta.
0: Boleh.
1: Mantap. Ada banyak sih kita nih Bang ya.
0: Boleh.
1: Sama buat Bang Budi sekeluarga, buat saya selalu juga.
0: Amin.
1: Amin, buat Bang Japar, Kak Nila juga ya. Buat Bang Rosi Kan Ujana, terus buat Bu Ana Tandai. Bu Ana Tandai 2. Siapa dia? Bang Deddy, Sungai Duri, Bos Bang Hendra, Bang Ismail, Cek Nur Wakau, Pak Suwada, serta Mak Ye juga, Bang Ye. Bapak Syukur Butina juga, buat saya selalu.
0: Amin.
1: Bang Amin Sanjaya, amin. Siapa dia? Wawak Meli, terus Bapak Sadi, buat Bang Awi juga, Bang Ye. Tini Karya Bakti, Bu Tini, buat Bu Juleha, Aura Pak Mo, Mamak Nurul, Mamak Ririn, dan semua-semua lah Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Bang Budi selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Makasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Warni ya, sudah bersama kita di malam ini. Lanjut lagi Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Budi yang berarti.
0: Apa kabarnya Nur?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang Budi. Saya belum dengar lagu Bang Budi. Bawa ngalih pantun Bang Budi.
0: Cewek apa cowok?
2: Cewek Bang Budi.
0: Ada.
2: Kenapa lemas banget Bang Budi?
0: Tak ada pula lemas saya ini.
2: Oh iya ke?
0: Ada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Ada Reza yang kedua, Anggun Jadi Milikmu, Ii Sugiarti, Melodi Memori, Rosa Tak Sanggup Lagi.
2: Wajah Kekasih ya Bang Budi.
0: Wajah Kekasih, oke. Okay.
2: Benar, sebayang Wajah Kekasih Bang Budi.
0: Sedap.
2: Sedap, yang jauh di hati Bang Budi. Yang udah lama mati.
0: Alah.
2: Itulah yang ujung waktu yang sedih. Oh,
0: merang-merang saya dengar.
2: Ha, yang udah di hati udah mati lagi. Ayolah, terutama sapaan buat Bang Budi, semoga yang terbaik buat Bang Budi, sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Nah, lanjut Bang Budi. Ada juga buat Wardi tadi sama Mak Yohana, bapak juga Wardi. Semoga sehat Wardi. Pak Mo beserta Mak Mo Aura, Dino Pas 9 juga, Mak Anjang Siti, Emil, ada juga Makam Bu Aja Artia, ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Kak Ani, Kang Korma juga, Bang Rosi, Nur Jana, Bang Amli Wak Jana juga, Mamak Nurul dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Krepa, Mbah Kakung, ada juga Kang Tabib Ade, ada Bang Boyka, lanjut Bang Herman, Mak Ayik Anista, Mbak Rani Maharani, ada Mbak Tini, Niko, Anista Uka, udah lanjut. Ada juga ini Julaiha, Bang Hamdan Hana, Awi, Putra Kapal. Dilanjut Koko Budi, Koko Wandi, udah ke Bang Budi? Lanjut. Ada ini Wajo, ada Kanda Yaya, Mak Edward Singgit, ada juga Manis Manila di Pienyo, Hendra di Mempawa, Darul Mendalo. Lanjut Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti alias Juleha, ada Pak Pun Singkawang, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Diona di Kupang, buat Bang Deden, Pekanbaru juga, Pak Subuh Sri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang Teh juga, Pak Subuh Sri dah. Lanjut ada Wanusu, Anaci, Ella, Tia, Nia, yang lain semua Bang Budi. Ada terima kasih banyak lah ya.
0: Sama-sama.
2: Semua dibungkus satu.
0: Oke, siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, channel kita ya. Lanjut, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial Lagu.
0: Bang Hendra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar nih, kawan?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
3: Baik, Bang. Alhamdulillah.
0: Malam Minggu nih.
3: Semoga kita semua sehat-sehat, Bang, ya.
0: Amin. Asile.
3: Nah, kalau boleh, saya minta lagu Iis Sugiyarti itu.
0: Iis Sugiyarti, boleh.
3: Melodi Memori. Salam pertama buat Bang Budi lah ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Salam balik untuk Jenor tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancasati, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar Kanilanya, terus buat Ismail di Jongkat, buat Koko Ali Mbah Kakung, buat Anita di Uka Jaka Suara, buat Manjang Siti di Olala Kubu, buat Makam, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus untuk strategi ya. Untuk semua-semua lah Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Budi, sehat selalu ya Bang Budi.
0: Oke, doain sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Hendra. Ya. Ayah Hendra. Ya, oke deh. Kita temani dengan tiga lagu dulu ya. Ada Uci Amirta, Hati Seluas Samudra. Ada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Dan juga Iis Sugiyarti, Melodi Memori. Kita hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibual-Buali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: di ruang rindu, rumah berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, silakan. 0561734987. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu, Bang Budi. Apa kabar? Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anista ya?
1: Iya, Bang Budi. Lupa pula ngambak Anista di UK. Lagu apa, Bang Budi, cewek?
0: Cewek banyak nih.
1: Apa tuh lagunya? Kita tak dengar.
0: Ada Reza yang kedua, ada Anggun Jadi Milikmu, Rosa Tak Sanggup Lagi, Dewi Dewi, Dokter Cinta, Dian Pisisa, Peluk Cium Untukmu.
1: Ah itu, Dian Pisisa.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bang Budi keluarga, moga sehat selalu ya, rezeki bertambah dan berlimpah. Jalan dulu nih buat Bu Ana di Tangerang, buat Bang Japar, buat Mbak Nurul, buat Bang Hendman dan Mak Ye, buat Juleha, buat Cik Nol, buat Wan Naci, Wan Nusu, Pak Susi, buat siapa lagi ya? Pak Dani. buat Bang Awi, buat Wardi, buat Bang Neko, buat Mbak Dini, buat Bang Batiar, buat Bang Deden, buat semua-semua lah nih. Buat Bang Budi makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat seorang Bang Budi yang jauh di sana nih, yang nomornya 325 ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat orang itu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista ya udah bersama kita di kesempatan kali ini. 0561734987 yang ingin bergabung silakan. Ruang rindu.
2: Halo.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila manjang.
2: Boleh manjang minta lagu lain itu gak Bang Budi?
0: Gak bisa lah, lagunya udah siapkan.
2: Lagu yang disebutkan Bang Budi ya ya? Apa tadi itu manjang tidak konsen menang dengar.
0: Oh udah, cewek cowok?
2: Cewek sayang.
0: Ada Reza yang kedua, Anggun Jadi Milikmu, Rosa Tak Sanggup Lagi, Dewi Dewi, Dokter Cinta.
2: Tak sanggup lagi ya sayang ya.
0: Oke.
2: Salamnya lebih khusus untuk Bang Budi, sehat selalu sekeluarga ya. Titip salam juga sama Kak Mimi, dengan adik Bumi, dengan cewek yang dua tuh. Semoga sukses capai cita-citanya, dan dimudahkan Allah urusannya ya.
0: Amin.
2: Kalau salamnya buat semua ya, ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang mana yang menyapa Manjang, Manjang tak terima kasih lah belonggok-longgok ya. Sapa okay. Balik lah ya.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Semuanya penyiar maupun dengar. I love you. Makasih lah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Jang. Ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Bagi rindu memori lewat lagu Jaga Suara.
0: Jaga Suara. Silakan.
3: Lagu cowoknya Bang tinggal apa Bang?
0: Ada Kangen Band Bintang 14 Hari, ada Krisa Kesan di Matamu, Bob Tutup Poli Widuri, Ari Lasso Seandainya, Jikustik Pandangi Langit Malam Ini, ada Samson Kenangan Terindah.
3: Kenangan terindah yang terakhir. Ada requestkan lagi buat Manjang Fedi yang berada di Olah Kubu tadi. Juga buat ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usuri Sambas, Wan Aji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas. Juga ada Nia di Sambas, Bella di Sambas, Yunita di Landa, Nita di Papulu Aceh juga ada. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Hendra di Mempawa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin. Juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Juga ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbak Kakung Greto. Juga Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu, juga Ayu Grepa di Adis. semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pejit ke Surat Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka Suara, terima kasih. Berarti sudah 3 lagu sudah di request pada malam ini, pendengar dimanapun Anda berada. Tersisa beberapa lagu ya. Yang pertama ada Kangen Band Bintang 14 Hari ya. Krisa Kesan di Matamu, Bob Tutupoli Widuri, Ari Lasso Seandainya, Jikustik Pandangi Langit Malam Ini ya. Yang cewek Sisa Dewi Dewi, Dokter Cinta, Anggun Jadi Milikmu, terus yang terakhir ada Reza ya, yang kedua. Yang akan saya putarkan pada malam ini, Peluk Cium Untuk Kemudian Pisisa, ada Tak Sanggup Lagi dari Rosa, dan juga ada Samson Kenangan Terindah. Kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini, pendengar di Pro 1. Jangan lupa juga ya, kita dengarkan lagu-lagu ini mungkin sambil bernostalgia ya. Wah, lagu ini udah lama banget gak denger ya. Mungkin waktu itu lagi ngapain ya, gak tahu. Mungkin lagi ngapel ceweknya ya, atau juga yang lainnya, atau ngapel istrinya ya, atau lain sebagainya. Saya gak tahu nih kenangan apa yang tentunya hadir. Baik, kita dengarkan tetap di sini di Pro 1, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di malam ini. Silakan Ruang Rindu. Nah, apa tuh? Katut-katut. Halo, Ruang Rindu?
1: Halo, Bang.
0: Ruang Rindu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mak Mo?
1: Kami isi kurang sehat, Bang.
0: Semoga lekas sembuh.
1: Iyalah.
0: Mak Mo, boleh tanya enggak?
1: Apa?
0: Ponaknya itu ke Mak Longyon ke?
1: Ponak Mak Longyon.
0: Oh, pantas ana. Iyalah.
1: Mana Bang tahu?
0: Tahu lah kita.
1: Itu Pak Muda kami, Bang.
0: Oh, gitu. Siap. Berarti bapaknya Mak Mo ini itu ya J awalnya ya. Oh iyalah.
1: Kenapa Abang tahu?
0: Tahu lah kita.
1: Oh, Abang tinggal di Penenas kan?
0: Oh.
1: Di Penenas kan keluarga kami banyak. Nah, iyalah.
0: Siap. Ah, sila.
1: Minta lagu Dokter Cinta ya, Bang.
0: Oke, boleh.
1: Ayolah, sampai salamnya. Selamat sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, Bang.
0: Amin.
1: Apa ini kita capai.
0: Amin.
1: Tadi ada di Siti email, makam, bunda labianya. Terus buat Mbak Dini, Bang Niko. Siapa lagi ya? Koko Wandi. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Ardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Deddy, Bang Hendra. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nor Bakau. Terus buat siapa lagi ya?
0: Tumben sepi. Pak Mo kemana?
1: Ada itu ngop itu. Ngapa ngomong?
2: Ini amanah Bang Budi. Kata Budi sudah banyak-banyak. Tak apa lah. Sudah kena mata-kena tarul dia. Entah ini lagi. Sudah lah dipompat dia. Sudah lah satu ulang. Ulang entah.
0: Acok ke Pak Mo eh.
1: Ada-ada. Yang dia suka. Abang mengek. Siapa ni tadi ya? Lupa dah.
0: Sudah.
1: Siapa lagi ya? Benar-benar lupa dah. Buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu, Busi, Bang Pawadi, Bang Haji, Bang Usu, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim, Pak Juleha, Pak dan Nananya, Kak Rasa, Mbak Ardianto.
2: Jangan lah, ada mau budi ya, gulok ya.
0: Santai Pak Mo, santai.
2: Itu kenapa? Kena-kena Pak Mo di perempat.
1: Abang, kena-kena abang di perempat. Kata dia.
0: Oh siap, aman.
1: Buat Mama Nurul, buat Papa Nurul, buat Mama Mumin, Mama Eti, buat Cece. Ayolah, buat semua-semua lah Bang yang tak disapa, mohon maaf lah. Buat Abang masuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, hati-hati baliknya Bang ya. Makasih banyak Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mo ya. Makasih udah bersama kita di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lanjut. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bang Budi.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Deddy ya?
2: Iya betul sekali. Lagunya yang cowok, Krisya.
0: Krisya boleh.
2: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Animarani, Lina, Era Sambas, Mama Nurul. Selamat malam Kak Tini, ini Kuala 2, Bu Ana di Tandai 2, makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya. Sehat selalu ya Kak Aura ya.
0: Amin.
2: Tadi siang Indonesia banget juga saya doain. Semoga cepat sehat.
0: Amin.
2: Pak Mo lagi ngopi ya Pak Mo. Juga buat Cekno di Bakau, Manjang City, terus Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma, Serta, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batial, Bang Jafar, Kak Nia, Bang Niko, Amar Hadi, Bang Badur di Tanjung Seror, Bang Andiopan, Bang Amin Sanjaya, Bang Ute, Bang Jaka Suara, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Kedia, Bang Hendra, Bang Wati Sungai Rengas, Pak Naci, Hanjang Jangkang 2, Koali Kumpai, terus Bang Ismail Jungkat, Bang Usu di Sambas, Pak Usu Busri juga di Sambas. Buat Bang Budi, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Malam.
0: Malam, terima kasih Bang Dendi di Sungai Duri ya, kalau tak salah ya, berarti betul. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Lagunya Lila Jantung Hati. Salamnya buat Mbak Tini, Kak Anista, Mama Nurul, Ayu Grepa, Diadis, Liona Kupang, Jafar, Nur, Bang Dedi, Wihendra, Panjang Siti, Kak Emma, Selpa, Aura. Buat Budi sehat selalu sekeluarga. Siapa ini ya? Oh, Bang Niko. Ya, lanjut, Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deden, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana nih?
3: Wah, ini kan baru Bang.
0: Wah, saya kira di Pontianak.
3: Awal Oktober pengen Bang
0: sana. Oh, siap.
3: Mau ke Sandai, Kabupaten Ketapang.
0: Jauhnya.
3: Lah namanya tugas.
0: Siap. Sila Bang Dedi. Bang Deden. Ya Allah, salah, lupa.
3: Lagu dari cewek siapa Bang?
0: Cewek kita punya sisa dua, Reza yang kedua atau Anggun jadi milikmu?
3: Anggun.
0: Anggun boleh.
3: Oke, salam-salam buat Bang Budi pertama, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Dedi tadi ya, terima kasih salamnya. Bang Baktiar juga. Buat Bang Hendra di Mempawa, Bang Yaya, Bang Jafar, Cek Nur, Kak Ora juga, Maka, Manjang Siti, buatnya Kak Juleha juga, buatnya Kak Emma juga, buatnya Kak Elni, apa semua lah Bang Budi ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Oke, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama Bang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lama gak dengar suara Bang Deden nih? Kayak sibuk lagi ya. Lama dah, alhamdulillah. Bertahun-tahun dah ya. Biasanya dengar di sebelah, di Pro 4 ya. Tapi alhamdulillah pada malam ini di Pro 1 bisa gabung. Salam juga buat semuanya yang ada di Riau dan semuanya tanpa terkecuali. Yang mau gabung tahan dulu ya. Kita break dulu sejenak ya. Saya punya 3 lagu ya. Dokter Cinta dari Dewi Dewi. Berikutnya ada dari siapa nih lagunya, sebentar, dari Krisa, Kesan Di Matamu ya, ada juga Anggun Jadi Milikmu. Oke, kita break dulu. Yang mau ngopi-ngopi lo ya, kayak Pak Mbok tadi tuh, yang lagi di jalan hati-hati ya, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa masker. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Langsung kita terima telepon lagi.
1: Halo Babang.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ah, ini yang dikumpai nih.
1: Dengan putra ganteng nih Abang, dengan siapa nih Abang?
0: Dengan Troy.
1: Oh, Roy Martin.
0: Acoy.
1: Saya tadi orang yang nyapa-nyapa saya tuh, terima kasih lah ya. Lete dah, kiri induk jaya saya.
0: Alah, sian nih.
1: Terutama untuk Bang Budi. Hmm. Mudah-mudahan saya selalu jangan muda, saya selalu.
0: Amin.
1: Jangan dah. Tadi siapa bilang Bang Budi udah pindah ke Pulau Satu?
0: Siapa
1: pindah
0: tuh?
1: Pindah dah apa? Jangan pindah yang lama aja.
0: Ajoleh.
1: Ajoleh. Bang Cek pandai lama tak masuk pantau. Oh, Cek Noh kali. Kau tak salah. Lagu apa nih Bang Budi?
0: Lagu kenangan.
1: Lagu kenangan je lah.
0: Yang mana, cewek ke cowok? Cowok, cewek. Cewek sisa satu.
1: Lagu apa?
0: Reza yang kedua.
1: Yang kedua?
0: Hmm.
1: Madu kedua ke yang kedua?
0: Yang kedua, bukan madu dua, ajoleh.
1: Oh. Boleh lah.
0: Boleh ke? Oke.
1: Nah, sebenarnya saya mau request lagu, boleh enggak?
0: Apa tuh?
1: Wati Perwasi.
0: Mana ada? Tak ada ada pula ni.
1: Tak ada. Ya. Ya, terutama untuk Cik Noh tadi nyapa saya. Mm-hmm. Bang Hendra Gunawan di Mempawah, Bang Daddy. Mm-hmm. Di Sungai Duri juga. Juga untuk siapa tu? Maklum anda mudah-mudah masih monitor lah ya.
0: Amin.
1: Untuk Deden di Pekanbaru. Hmm. Adiona di Kupang ke Adiona tu? Ayu Greva juga. Juga untuk Ayu di Maluku. Pak Mok, Mak Mok juga ya.
0: Hmm.
1: Siapa ke dia Bang Budi? Untuk Putri Sagu. Annie Chan. Siapa ke ni? Bang Batiar alias Putra Kapal. Juga untuk Pak Ahmad Imran ya.
0: Imran Ahmad.
1: Kalau Imran Ahmad terbalik lah.
0: Terlabik dah.
1: Sampai nak alih nama orang. Untuk Bahtaku. Untuk Anita di Aceh 40 Aceh. Junita di Bengkayang kalau tak salah. Anista. Di mana tu? Pokok di Ulu lah, bertiga tu. Anista juga, Putri Anista di UKA kalau nak salah.
0: Ya.
1: Ya apa lagi ni? Kau dah masuk lupa Bang Budi. Eh Bang Budi.
0: Apa tu?
1: Cempedak tu kalau mau untuk saya, besok di sini lah habis buka Bang Budi. Ya.
0: Dah masak ke belum?
1: Belum.
0: Ya Allah lama ah.
1: Mungkin kemarau Bang Budi, jatuh tengok satu pakai dia punya gugur tu.
0: Allah.
1: Kemarin orang datang ambil tu, ada yang 5 butir, 6 butir untuk saya.
0: Gitu.
1: Itulah kemarin aku nak potong untuk Bang Budi. Susah kan nanti, cepalit kan.
0: Di peram ya?
1: Untuk saya, besok sini ya.
0: Kalau di peram bisa kali?
1: Tak tahulah tu. Peram pun tak kurang isi Bang Budi. Banyak dia punya apa tu, terpuluh dalam tu. Untuk saya bakal Bang Budi.
0: Oh iya iya, siap.
1: Kalau besok sini ya.
0: Insyaallah. Oh besok saya tak bisa buat masuk sore pula saya ni.
1: Ya ke. Bukan apa, aku kan kalau janji tu
0: Selasa. Selasa insyaallah.
1: Selasa? Ini hari apa ni?
0: Ini hari Jumat.
1: Oh iya boleh.
0: Hari Sabtu sekarang ni.
1: Saya dah gila enggak Bang Budi ni.
0: Sabar hari dah lupa lah cor eh.
1: Buang tak beri lah kita. Nak main Pak Long Japan. Pak Long Japan juga ya. Siapa ke ni? Dia dah pernah tak itu tu Pak Long Japan tu. Untuk semua lah ya Bang Budi dah okay. Ya, sampai jet.
0: Siap.
1: Tendo gula merah. Kalau belum disenggol jangan nak marah.
0: Betul.
1: Itu yang Pasau Jaya dia siapa tu?
0: Siapa?
1: Yang nama perempuan tu.
0: Lupa saya.
1: Itulah untuk dia juga lah ya. Okey, untuk Emma di sana panjang juga untuk semua-semua. Selamat malam Bang Budi.
0: Selamat malam.
1: Ya Bang Budi.
0: Siap.
1: Jangan noleki karena.
0: Coy tak boleh noleh. Alah, kalau saya tak boleh noleh ni, sakit kepala saya, mental kepala saya. Oh, belum pula. Jadi tak boleh noleh pula. Nah, nanti orang rudu pula. Doa rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat.
0: Putus-putus nih Pak Busyoda.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Nah, ini baru iya, mantap nih.
2: Ya, berubah posisi.
0: Oh, ah, ini putus lagi deh. Ah, mana dia? Hilang dia. Geser lagi, geser lagi Pak Busyoda.
2: Geser lagi. Kayak ini gimana?
0: Lumayan.
2: Lumayan berarti belum maksimal.
0: Betul.
2: Lagu-lagu apa yang ada lagi?
0: Cewek ke cowok? Tinggal cowok ya nih, habis semua dah. Ada Kangen Band, Bintang 14 Hari, ada Bob Tutupoli Widuri, ada Ari Lasso, Seandainya, sama Jikustik Pandang Langit Malam Ini.
2: Bob Tutupoli ya.
0: Bob Tutupoli boleh.
2: Langsung gila ya.
0: Silakan. Silakan, silakan. Pak Busyoda. Ngilang pula lagi. Halo. Oh Pak Busyoda, mana ngilang pula suaranya? Halo. Halo. Ah, kemana pula cerita ni? Atang gay. Ya bayar. 0561-734-987 masih kita tunggu ya pendengar ya. Kita masih coba nih dengarkan Pak Busyoda di mana suaranya? Suaranya di mana? agak kedau-kedau kayaknya sinyalnya ya. Terputus kan? Coba lagi 0561-734-987. Ruang rindu.
3: Ruang berbarindu memori lagu.
0: Dengan
3: Cik Pulan di Sambas.
0: Siapa?
3: Cik Pulan di Sambas.
0: Cik Pulan.
3: Ku pakai ka.
0: Oh, ku.
3: Pulan.
0: Kulat.
3: Ah.
0: Kulat. Okey, Cik Kulat. Sila Cik Kulat. Di Sambas kan?
3: Masih belum hujan masih Bang Budi.
0: Oh, gitu. Siap. Semoga segera hujan.
3: Mudah-mudahan lah.
0: Amin.
3: Yang cowok lagunya apa ya Pak Budi?
0: Ada Kangen Band, Bintang 14 Hari ya. Ada juga lagunya Bob Tutupoli ya, Widuri. Ada sama Jikustik. Seandainya Pandangi Langit Malam Ini.
3: Jikustik saja lah.
0: Jikustik, oke. Okay. Ya. Silakan.
3: Salamnya pertama buat Bang Budi. Salam kenal. Semoga selalu.
0: Amin.
3: Buat Koko Ali, Bang Lanius, Ani Maharani, Kak Ella, Kak Tia, Bang Utik, Bang Alimin, Pak Naci, Kak Abu Sada tadi tu. Nah, buat Kak Juleha. Yang lainnya dibungkus habis sajalah.
0: Dari siap. Asal.
3: Terima kasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa namanya? Siapa? Ya Allah, sampai lupa jadi ya. Cik Kulat. Karena namanya agak susah disebut, jadi saya pun bingung. Ruang rindu.
4: Ruang rindu. Berbagai rindu memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Baik, makam. Apa kabar juga?
4: Baik,
0: ada
4: bang
0: balik
4: mak kami.
0: Dari mana?
4: Ya, semijit orang.
0: Oh, alhamdulillah. Katanya habis jatuh ke?
4: Nyata kan mak kami bingkuk suti. Alhamdulillah, tapi mesti lah ngubur. Alhamdulillah, mak kami. Lekas
0: sembuh lah, makam.
4: Ya. Itu bang, ngeri mendadak bang. Hujan dari malam. Mati ya, kerja di kota bang.
0: Oh, gitu.
4: Apa yang mendadak ni bang, mak. Wanti kapan, tidak aku mendadak dengan pelanting.
0: Makanya jangan ngebut-ngebut.
4: Dia masuk buang tu 500 belaju.
0: Coy.
4: Acoh. Memang pembalap memang gitu kan. Pasti kan dia mau kalah orang kena pasti jatuh dia.
0: Betul pula eh pembalap.
4: Alah. Eh. Ya. Apa lagu ni?
0: Sisa Ari Lasso sama Kangen Band.
4: Yang band dia lah. Dia lah. Ini ada buat agak dua lagu mana kan milih.
0: Kangen Band ya.
4: Assalamualaikum. Oh, ya.
0: Ah, yalah.
4: Salam halo. Bab berbudi kita ni. Dia kasi bucil. Mana mak bucil tidur lagi mak bucil ni?
0: Tak ada. Belum.
4: Kampang dia tu. Ya, masaknya banyak tu. Tak nak pulas tu. Betul eh. Boleh kat pergi ni?
0: Boleh.
4: Oh, kamu tak tahu. Dah berat Habibie dah boleh tahu makam dah ada pula. Dia boleh tahu pergi lah. Ah, salam lah ya. Buat budi masyarakat lalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Ah, mana buat Bang Rosi kita ni? Hidup ke belum Bang Rosi kita dengan Oyana ni? Buat Bang Sukor dengan Tinanya. Buat Bang Junai dengan Imam. Buat Melik Wajanah. Buat Koko Wali Koko Wandi Ismail Dua Singgit. Buat Bang Badul Likatara. Buat Bang Deddy. Buat Anista di Uka. Buat Ayu Gorepa. Buat Kak Manis Manila. Buat Bapak Nurul Mak Nurul. Buat Kak Juleha di Pancar Bakti dengan Baham dan Hana. Buat Bajar Siti di Ulak-Ulak Kubur dengan email. Buat Cik Nor di Bakar. Buat Aja Abia. Dahlah buat semua lah malam dan ya.
0: Okay, ya, siap.
4: Pukul habis. Dah pukul habis lah. Terima kasih ya.
0: Sama-sama makam. Sama
4: juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita ya di Pak Rewing ya. Terima kasih. Sebentar lah saya cek dulu apakah lagunya memang sudah selesai atau gimana. Berarti 4 lagu ya. Yes ya, 4 lagu. Ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Pro 1 pada malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Begitu via telepon, via WhatsApp dan semuanya tanpa terkecuali. Sehat selalu dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan sekali lagi bisa menemani dan juga menghibur Anda semuanya tanpa terkecuali. Amin ya. Oke. Ada 4 lagu yang kedua dari Reza. Berikutnya ada siapa nih? Sebentar ada Widuri ya. Bob Tutupoli. Berikutnya ada Jikustik Pandangi Langit Malam Ini. Berikutnya ada Kangen Band Bintang 14 Hari. Sekali lagi saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Jangan lupa ya, Ruang Rindu tiap hari ya, jam 9 sampai jam 11 malam pukul 23 lebih 33 menit ya. Sepertinya selesai ya. Bukan sepertinya, harusnya. Oke. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Kita langsung dengarkan 3 lagu ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ini dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti Maninja nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
5: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
4: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
5: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
4: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
5: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
4: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
5: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 dan kita masih hadirkan berbagai hiburan lagu-lagu spesial untuk Anda di malam ini, begitu ya. Dan tentunya saya sapa juga bagi Anda yang tentunya setia terus bersama kami di malam ini di Pro 1. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur. Dan kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi di malam ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pada malam ini. Bagi Anda juga yang baru saja menemukan kami, kita sapa dengan ucapan selamat malam. Saya selalu tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Ada beberapa lagu yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini, yang saya harapkan bisa menuntaskan kebersamaan kita di rangkaian acara Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga bagi Anda yang lagi sibuk bekerja ya, atau juga dengan berbagai kegiatan lainnya yang mungkin harus Anda lakukan, mungkin itu lembur dan lain sebagainya ya, walaupun akhir pekan, walaupun hal-hal lainnya yang tentunya berkaitan dengan akhir pekan begitu ya, namun Anda tetap semangat dan terus bersama kami. Baik, mudah-mudahan tiga lagu ini bisa tuntas ya sampai kita berada di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya harapan kami Anda tetap di sini di Pro 1.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Ada sebuah lagu penuntas jumpa kita di malam ini pendengar, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan juga sekali lagi tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

bangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi hari Sabtu 5 September 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live harus rem kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Minggu 6 September 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda pada hari Minggu 6 September 2026. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Setelah ini pendengar, nanti kita akan dengarkan Lentera Minggu, kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Lalu nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada Warta Berita Pagi yang dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 6.30. Lalu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada Warta Berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kemudian kami akan hadirkan ragam musik dan informasi untuk temani pagi Anda pendengar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja Kristen Evangelis Jemaat Pintu Elok Pontianak. Selamat mengikuti rangkaian program yang telah kami siapkan pendengar. Semoga hari minggu Anda selalu cerah ceria dan ibadah Anda juga hari ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya bagi umat Kristiani. Dan sebelum kita berpindah ke Lentera Minggu, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu buah pujian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini, Minggu 6 September 2026, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, Lentera Minggu edisi hari ini dengan tema Ketaatan yang Menyembuhkan. Bacaan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-27, di mana pagi hari ini yang akan membawakannya nanti ada Pak Pendeta Ali Matius, Pendeta Ari Asbanu, dan Pendeta David. Kita sapa terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Halo Mbak Jerry.
0: Shalom, bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Sehat?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan.
1: Walaupun terhalang dengan asap.
0: Iya, betul Pak. Walaupun udah hujan, asapnya makin tebel besoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Pendeta, silakan untuk renungan kita pagi hari ini.
2: Silakan Pak Ali. Waktu ini saya langsung serahkan ke Pak David ya.
1: Baik, para pendengar, Lentera Minggu pada pagi hari ini menyapa saudara melalui renungan firman Tuhan yang singkat. Terima kasih pada operator, terima kasih pada RRI Pro 1 Pontianak memberi satu jembatan bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Ketaatan yang Menyembuhkan. Kita baca tidak semua 27 ayat nanti seperti belajar Alkitab. Ingin membacakan lebih dahulu dari ayat 1, 2, dan 3. Ini karena yang menjadi sorotan bagi kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-3. Dengan perikop, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima raja, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Amin. Sebenarnya banyak sampai ayat. Namun saya batasi waktu dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi makanan rohani bagi kami, hingga dapat menanggulangi, menolong, dan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami berdoa buat para pendengar RRI Setiawan, di mana mereka berada. Biarlah melalui sabda firman-Mu ini, dapat memberikan kekuatan, kemampuan, di saat kami menghadapi masalah. Kami rindu ya Tuhan, Roh Allah bekerja, Roh Kudus ada, sehingga kami boleh diberi kekuatan, sehingga di dalam kehidupan kami di tengah-tengah ini, senantiasa boleh menjadi terang dan garam. Urapi setiap kami, dan kiranya sarana-prasarana yang ada, kiranya Tuhan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bahwa di era modern ini, kita terbiasa dengan solusi instan dan canggih. Kalau kita perlu makan, sekarang ini tinggal kita telepon saja pakai GoFood gitu ya. Langsung beberapa menit itu. Nah, ketika kita menghadapi masalah kesehatan atau masalah finansial, atau keluarga, kita mencari cara terbaik menurut standar dunia. Ya teman-teman saya ini, kadang-kadang saya juga terenyuh, tidak salah, tidak apa, melakukan apapun, saat ini mengalami apa, feng shui ya, mengalami kelumpuhan, mengalami stroke. Kemudian teman-teman saya yang mengalami itu langsung menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan. Saya ini dosa apa, ini saya salah apa. Nah, banyak orang yang langsung menghakimi Tuhan, yang menghakimi Allah. Allah itu tidak adil, begitu. Nah, saya mau menunjukkan salah satu orang yang memiliki jabatan tinggi, dia panglima, panglima yang ada dalam kerajaan itu. Tetapi dia punya masalah. Bukankah dia memiliki jabatan kuat yang terhormat, namun dia punya masalah yang tersembunyinya itu penyakit kusta. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ingin berbagi rasa, berbagi firman Tuhan ini kepada kita. Nah, kisah Naaman mengingatkan bahwa pemulihan sejati dari Tuhan seringkali datang, ya, tidak datang lewat skenario yang kita bayangkan, melainkan melewati ketaatan yang sederhana dan yang tuntas. Saudara-saudara, maka judul renungan kita adalah ketaatan yang menyembuhkan. Bagaimana seorang panglima, dia memiliki kusta, maka dia rasanya agak malu dan lain sebagainya. Namun saya mau mengatakan,

dari penyakitnya. Seorang ART, seorang asisten, seorang pembantu rumah tangga memberitahukan kepada nyonyanya satu berita yang baik bahwa di Samaria itu ada seorang nabi yang luar biasa yang dapat menyembuhkan. Dan berita ini disampaikan dan nyonyanya aman memberitahu kepada Naaman. Nah, saya mau mengatakan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, walaupun Naaman memiliki jabatan yang tinggi, namun dia mendengarkan seorang ART, dia taat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita tidak lagi menjaga gengsi kita. Kita tidak lagi menjaga jaim kita, jaga image kita. Dan juga kita harus memiliki ekspektasi pribadi. Kalau saudara merenungkan ayat 1 sampai ayat 2, ada hal-hal yang krusial yang harus dilakukan. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Naaman. Naaman adalah seorang yang sukses, yang punya status, dan punya posisi tinggi. Tapi yang memiliki kusta. Masalah tersembunyi yang tidak bisa diselesaikan. Kusta itu di Yaman atau di kalangan orang Israel. Itu adalah penyakit atau orang yang sudah termarginalkan. Orang yang terpinggirkan. Orang yang disisihkan. Bahkan itu harus di luar kemah suci. Manakala orang kusta ini teriak-teriak setelah melewati kerumunan. Namun saya mau melihat dia seorang panglima yang memiliki kekuasaan, dia mau datang. Terbukti itu di dalam ayat 11. Ya, saya akan merangkumkan supaya ini waktunya lebih singkat, saudara. Untuk penghalang ketaatan adalah Naaman ingin Elisa keluar menyambutnya dan melakukan ritual yang megah. Itu pola pikir Naaman sebagai orang duniawi. Namun seringkali kita enggan taat. Bukankah seorang pejabat itu minta dihormati? Tatkala sudah pergi datang ke Nabi Elisa, justru tidak di luar ekspektasi, di luar rencana dia. Mengapa tidak menyambut dengan tetap gembira? Tetapi justru Elisa mengatakan demikian. Naaman disuruh mandi di sungai Yordan. Kemudian gengsinya ini muncul, saudara. Naaman merasa sungai Yordan terlalu kotor dan keruh. Bukankah banyak sungai-sungai di Israel itu yang bersih-bersih, yang jernih? Dalam ayat 12. Namun kalau kita mau melihat bagaimanalah ketaatan seseorang terhadap perintah yang sederhana, pasal 12 ayat 10 mengatakan barang siapa melakukan dengan setiap maka akan diberikan perkara-perkara yang besar. Naaman diuji untuk mandi di sungai Yordan, tetapi dia melakukannya, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita mau merelasikan di era sekarang ini seperti menolak nasihat firman karena merasa itu terlalu keren, terlalu tidak berfaedah. Nah, Naaman dengan dia mandi di sungai Yordan. Nah, nanti ini Pendeta Ali Matesa kemudian mandi ke sungai Yordan di sana. Ya, mana di tempat Tuhan Yesus di sana. Nah, ada kuasa dengan ketaatan yang sederhana. Naaman taat dan dia disembuhkan, dipulihkan. Itu yang pertama, saudara. Mengapa demikian? Yang kedua adalah ketaatan yang tuntas membawa kemuliaan total. Walaupun perkara kecil, kalau sudah taat, maka ada perubahan yang signifikan. Proses ketaatan dalam ayat 13. Naaman mau mendengarkan kesempatannya dan turun ke sungai Yordan. Dan dia

0: memendamkan diri. Ia berhenti di celupan ke-6. Ia tidak akan sembuh. Ketaatan butuh ketaatan. Harus ada konsisten. Dan ayat yang ketujuh dia mendapatkan pemulihan. Saudara-saudara, keajaiban itu bukan dari perkara-perkara besar. Pemulihan itu melalui dari perkara kecil. Nah, apa itu dampak pemulihan dari yang dilakukan dan dirasakan oleh Naaman? Ayat 14 dikatakan seperti kulit anak kecil. Ada satu perubahan yang signifikan. Kalau tadinya seluruh tubuhnya kena penyakit, dengan ketaatan dia mandi. Dengan mendengarkan suara dari seorang, dia taat, dia dapat pemulihan. Nah, ini apa pelajaran secara rohani, saudara? Secara rohani adalah hatinya dipulihkan. Ia bertobat dan mengakui bahwa hanya Tuhan Allah yang hidup. Walaupun dengan simple, dengan sederhana, maka Naaman melakukan dengan baik. Dan dia mendapatkan satu totalitas pemulihan dalam hidupnya. Nah, apa untuk masa kini? Pemulihan dari Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah kita yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, secara fisik atau secara finansial. Akan tetapi Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana doa kita? Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Dan kita terus lakukan dalam sikap kita kepada orang lain. Mengasihi sesama kita. Mengasihi orang lain. Peduli. Care. Oleh sebab itu, para pendengar RRI Pro 1 pun, ketaatan yang setengah-setengah tidak akan menghasilkan pemulihan yang utuh. Tetapi Naaman, luar biasa. Walaupun dia seorang pejabat, dia mandi, membenamkan diri di sini, dan ada pemulihan. Ketaatan yang sejati memberi pemulihan yang utuh. Yang ketiga, ada kontradiksi tatkala saudara membaca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 27. Waspada terhadap kejahatan saudara. Maaf, saya tidak menghakimi. Banyak orang yang saat ini pelayanan itu munafik, saudara. Kelihatannya bagus di gereja, tatkala di kampus, tetapi kehidupan hari tidak lebih bagus. Tidak seperti malaikat. Oleh sebab itu ayat 20 sampai 20. Bukan orang luar, saudara, melainkan pembantunya Elisa, bujangnya Elisa. Kalau saudara mau membaca dengan bahwa Nabi Elisa, tatkala Raja Panglima Naaman, maka dia akan memberikan bekti, memberikan persembahan atau mahar saat ini. Namun Elisa itu menolak. Nah, ini ada satu hal, bahwa bujangnya justru itu menginginkan. Maka saya mau mengatakan bagaimana dengan acara bujangnya si Elisa yang namanya Gehazi. Gehazi melihat pelayanan bukan sebagai anugerah, tapi melainkan kesempatan untuk mencari keuntungan materi. Nah, dia melihat kesempatan. Naaman mau memberikan persembahan, memberikan mahar, tapi Elisa tidak mau menerima. Bahkan dia yang menyetop dan menerimanya. Dia mengambilnya. Bukan haknya. Oleh sebab itu, saudara, dalam ayat 27. Namun dikatakan dalam ayat yang berikutnya, ia tidak taat pada prinsip Elisa dan memilih untuk berbohong demi perak dan pakaian. Nah, satu dosa kita adalah bohong seringkali, saudara. Ya, kita mau melakukan manipulasi, kita melakukan korupsi, itu dari kata akar kata bohong. Selalu bohong dan bohong. Kalau ibunya bohong, anaknya bohong. anak berat, anak beranak itu saudara. Namun saya mau mengatakan bukan masalah itu. Tetapi Gehazi sungguh-sungguh melakukan ketidaktaatan menjadi bagian dari Gehazi. Apa akibat ketidaktaatan itu? Kusta Naaman yang tadi sudah sembuh justru berpindah kepada Gehazi. Kalau bahasa kliniknya itu hukum karma. Jadi Naaman yang sakit, sakitnya masuk kepada Gehazi. Karena apa? Bukan masalah itu. Karena ketidaktaatan dan keserakahan merusak saksian dan mendatangkan konsekuensi yang buruk. Gehazi mengalami. Oleh sebab itu, saudara-saudara, para pendengar Pontianak, bahwa di tengah budaya saat ini, mari kita diingatkan menjaga kemurnian hati kita. Jangan sampai kita melayani hati kegiatan rohani hanya demi mengejar keuntungan pribadi, mencari popularitas, mencari pemuasan diri. Tapi saya mau mengatakan pada pagi hari ini, bahwa saudara taat, taat dengan barang yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar. Apa yang menjadi perhatian kita? Nah, kita teruskan nanti. Saya serahkan kepada Pak Ali supaya bisa menambahi dari dua raja-raja pasal 5 ayat 1-20. Serahkan kepada Pak Ali Matius.
1: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut setelah satu pujian dan ada beberapa iklan. Silakan, Mbak Cherry.

0: Silakan dapat dilanjut, Pak Pendeta.
1: Silahkan Pak Ali. Halo, Pak Ali kemana? Baik, saudara-saudara, bahwa pada pagi ini yang perlu kita renungkan di dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Jadi saya merangkum, yang pertama adalah kita harus menurunkan gengsi kita. Apapun atau saudara dan saya harus kita menurunkan gengsi. Apa maksudnya? Bahwa Naaman awalnya menolak. Silakan Pendeta Ali. Silakan please.
2: Oke Pak, lanjut Pak.
1: Naaman awalnya menolak mandi di Sungai Yordan karena merasa itu terlalu sederhana, terlalu ringan dan tidak sesuai dengan statusnya sebagai panglima besar. Namun dia menurunkan gengsinya status dan kebanggaan diri untuk menerima bagaimana cara Tuhan tidak sesuai ekspektasi. Pelajarannya adalah dan berkat sering datang kita tidak mengandalkan kehormatan dunia ditunduk pada Tuhan. Jadi itu yang pertama yang dilakukan. Dia setia dengan perkara yang kecil. Dia taat akan perintah, mendengarkan suara ARP. Dan dia melakukan, tatkala bertemu dengan Elisa, disuruh mandi di Sungai Yordan. Dia dalam pikirannya, tapi hanya di Sungai Yordan ini. Dia taat, dan hasilnya luar biasa. Itu satu dulu, silakan Pendeta Ali teruskan.
2: Oke, terima kasih Pak David. Ya, jadi yang menarik bagi kita pagi hari ini, pertama itu bagaimana menjadi saksi gitu ya. Salah satu, kalau kita melihat dua petunjuk, satu dari pembantu rumah tangga. Menurut saya Pak David penting sekali kita memiliki sahabat gitu ya, atau orang-orang terdekat. Bersyukur pembantunya itu orang Kristen, pembantunya orang beriman. Tanpa pembantu yang Kristen atau pembantu yang tidak beriman, mungkin tidak ada petunjuk. Jadi kesembuhan Naaman itu yang pertama itu, karena dia dapat informasi, maka penting sekali saudara petunjuk awal. Dalam kesulitan kehidupan kita, memiliki orang yang mengarahkan itu sangat penting. Nah yang kedua, saya melihat pengawalnya gitu kan. Kan Naaman kan agak bersungut-sungut gitu ya. Kenapa harus di Sungai Yordan? Bukankah di tempat saya sungai lebih besar? Bukankah di tempat saya itu kalau cuma datang untuk mandi, ya kenapa? Kan kalau nggak salah saya itu dia tidak ketemu sama Elisa. Dia hanya, malah dia berpikir Elisa tuh menggerak-gerakkan tangannya dan menumpangkan tangannya. Dia berpikir Elisa itu mungkin berikan obat, racikan, pil apa gitu kan. Nah, tapi Elisa tidak melakukan seperti apa yang dia bayangkan. Nah, tetapi justru Elisa meminta mandi Sungai Yordan. Pertama kan dia protes. Tetapi ada pengawalnya gitu ya. Ada asistennya yang bilang, loh kan syaratnya nggak susah. Kamu tinggal mandi aja. Setelah mandi, ya nanti kamu sembuh. Nah, penting sekali menurut saya kalau orang lagi salah sesat berpikir, salah konsep, penting sekali ada orang yang meluruskannya. Bayangkan kalau dia emosi, nggak ketemu sama Elisa, terus dia pulang ngambek, emosional gitu kan. Nah, maka selain dari perketaatan, penting sekali kerendahan hati. Mau mendengar nasihat dari orang lain gitu kan. Nah mungkin Pak David bisa kembangkan bagaimana sih bagian ini salah satu faktor membuat dia sembuh. Silakan, Pak.
1: Ya, puji Tuhan. Jadi memang di saya sudah sampaikan bahwa RT, orang perempuan yang tinggal di keluarganya Naaman, itu adalah orang Samaria, dan dia memberitahukan kepada nyonya, nyonya itu loh, di Samaria itu ada seorang nabi. Kemudian juga nyonyanya itu memberitahukan kepada Naaman, tuanku pergi ke sana. Nah, ekspektasinya, pikirannya itu tatkala dia sudah menyurati, rajanya sudah menyurati kepada raja di Samaria, itu seakan-akan ada satu apa namanya penyambutan yang luar biasa. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ali, kemungkinan juga dia diolesi minyak, harus dijampi-jampi, dijamah dan sebagainya. Tetapi justru perintah itu, apa yang di pikirkan oleh Naaman tidak terjadi. Justru dikasih pesan. Pesannya suruh mandi di sungai. Bahkan kalau di tempatnya si Naaman itu ada sungai-sungai yang bagus. Kemudian Elisa menyuruh seorang suruhannya, ini disuruh. Dikatakan, pergilah mandi 7 kali dalam maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Memang ada 2 aspek. Sembuh dengan tahir. Sembuh itu untuk jasmani yang kelihatan, tahir itu untuk hati. Nah, tetapi tadi disampaikan mengapa demikian? Naaman gusar. Naaman bersungut-sungut. Aku sangka, lah ini sangkanya dia ini, praduga pikirannya si Naaman. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat dan dengan demikian menyembuhkan penyakit. Kemudian juga dia bersungut-sungut mengatakan demikian ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik itu di Damaskus ya saat ini lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian dia berpaling iya dan pergi. Dia dipersungut-sungut, namun tadi disampaikan ada pengawal-pengawalnya yang memberikan satu nasihat yang baik. Tetapi pegawai-pegawainya datang adanya, Bapak atau Panglima, Komandan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah ini memang perlu ada sohib, perlu ada teman saudara, teman dekat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan, ayo lakukan. Dan ini sudah dilakukan ada 2 kan tadi, Kadis ART dan Panglima-panglimanya. Nah, hati itu digoyangkan bukan dari perintah raja, bukan dari perintah pejabat tinggi. Tetapi hati itu perlu ada kerendahan hati. Nah, Naaman melakukan hal itu. Ayat 14 dikatakan, maka memenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jadi dua-duanya tuntas dengan setia. Oleh sebab itu saya mau mengatakan pada kita Ali, Naaman tidak sembuh, tetapi harus mengikuti perintah penuh itu kali. Perintah Tuhan jangan dipotong. Perintah Tuhan jangan dimanipulasi. Perintah Tuhan harus tuntas-tas dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu akan menunjukkan ketaatan yang setengah hati. Tidak menghasilkan kuasa penuh dari itu. Seringkali bukankah kita melakukan separuh-separuh dari perintah Tuhan. Kita tidak all out. Kita tidak sepenuh hati dengan kerendahan hati kita untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau itu hanya setengah-setengah, maka itu akan sia-sia. Tetapi Naaman memberikan contoh kepada kita. Naaman melakukan dengan setia, dengan tuntas melakukan apa yang diperintah. Oleh sebab itu, pelajaran pada pagi hari ini. saya ingin mengatakan, taat sampai tuntas berarti meski terasa berulang berkena atau tidak masuk akal, namun berkat datang pada taatan yang lengkap. Bukankah saudara saat ini mengalami masalah? Saudara teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Bahkan juga latah mengucapkan Allah tidak adil. Tapi mari dengan renungan kita pada pagi hari ini. Apakah ketaatanmu berdasarkan hati yang penuh? Maukah saudara melakukan ketaatan dengan penuh? Karena otoritas Tuhan itu laku bagi kita bergantung kepada Dia. Itu satu pelajaran yang kita terima, Pendeta Ali, sebelum kita menginjak kepada bagaimana kita menjaga kemuliaan. Akan Pendeta Ali.
2: Ya, menarik. Ketaatan Haman membawa kesembuhan. Ketidaktaatan Gehazi membawa memindahkan penyakit, gitu ya. Memang yang saya lihat menarik sekali itu adalah Tuhan, kenapa sih, kan pertanyaannya ya, kenapa sih Tuhan menggunakan cara seperti itu? Satu, tidak ketemu langsung sama Elisa. Mungkin saya belajar di pertama supaya kita tidak kultus individu. Kita sering berpikir kalau saya mau disembuhkan ditumpang tangan Pendeta A, diurapi Pendeta B. Kita sering melihat sumber kesembuhan itu manusia. Padahal sebenarnya manusia itu hanya media saja. Nah, sesungguhnya sang penyembuh itu adalah Tuhan sendiri. Nah, pelajaran yang kedua saya belajar tadi, supaya rendah hati. Kan dia kan panglima hebat ya. Punya kuasa, punya kedudukan, mungkin tiap hari merintah-merintah. Yang namanya panglima, di bawahnya banyak jenderal, kapten, pasukan, ya. Tetapi suatu saat, di satu titik, dia hanya membutuhkan turun ke sungai dan nyelam 7 kali. Nah, jadi kerendahan hati Tuhan terkadang mungkin ya, kasih penyakit sama kita supaya apa? Supaya kita rendah hati. Panglima Naaman ini gak ada kurangnya. Tetapi satu aja, Tuhan izinkan sakit penyakit supaya dia merendahkan diri. Dan dia, kenapa gak mandi 1 kali gitu ya? Kenapa gak 5 kali? Kok 7 kali? Ya barangkali kesembuhan itu proses. Barangkali kita mau 7 kali diproses baru sembuh. Sering orang kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali berhenti. Tuhan katakan mungkin kamu harus mengampuni 7 kali gitu kan. Dia baru sembuh. Nah, saya melihat 3 hal ini. Silakan lanjut Pak David.
1: Iya. Titik balik seseorang itu karena ketidaktaatan. Kalau sudah di zona nyaman, maka yang ketiga, itu harus menjaga kemurnian hati. Nah, itu digambarkan oleh bujangnya, pembantunya Elisa. Coba kita melihat dari ayat yang berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi. Ya, ini pikirannya langsung. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Saudara, jadi ini kontras dengan apa yang tadi kan Pak Ali sudah mengatakan supaya tidak ada kultus individu. Ya. Karena Elisa adalah sebagai sarana, sebagai nabi, bukan sebagai yang membawa otoritas. Namun disalahsangkakan oleh loh, Tuhan itu sudah menyembuhkan. Nabi Naaman tidak memberi. Pikiran dia itu serakah. Dia mau menerima dan memutarbalikkan fakta. Oleh sebab itu, Naaman datang berlari. Dan dia meminta apa yang akan dipersembahkan oleh Naaman kepada Elisa. Kemudian tatkala Gehazi menerima, mengambil pakaian, memanggil apa, mengambil beberapa barang yang ada. Kemudian pulang dan ditanya oleh Elisa, Gehazi dari mana kamu? Oh enggak, saya enggak pergi kemana-mana. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Sudah bohong, saudara. Karena dia mau kepentingan mendapatkan apa, kepakaian dan kemudian kata Elisa di ayat 2. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak-budak lagi. Nah ini satu kata yang terakhir dari Nabi Elisa. Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti saja. Aduh. Itu beranak pinak itu. Tatkala kebohongan dia defend, dia tidak melakukan, justru melakukan. Dia menerima barang-barang kesembahan. Maka Nabi Elisa berkata bahwa apa kusta yang ada di dalam Gehazi. Tidak hanya Gehazi, tetapi keturunannya. Keturunannya mendapatkan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada kemurnian hati berarti tetap murni, bukan karena uang, status atau keuntungan pribadi, melainkan karena kasih Tuhan yang menjadi jaminan kita untuk melayani tetap setia dan tidak mendapatkan seperti Gehazi. Oleh sebab itu, Pak Ali, saya akan memberikan bahwa pelajaran hari ini. Hati yang murni menjaga kita dari kompromi, dari kebohongan dan keserakahan yang bisa menghancurkan hidup rohani kita. Tidak hanya kita, tetapi anak cucu mendapatkan kudus. Itu silakan Pak Ali, silakan masih ada waktu beberapa menit.
2: Ya, sebelum Pak David simpulkan, saya mendapatkan closing bagian terakhir yang menarik. Naaman berkata begini ayat 15, sekarang aku tahu tidak ada Allah kecuali di Israel. Mungkin tujuannya sebenarnya segala hal yang Tuhan buat itu supaya apa? Agar kita mengenal siapa sang penyembuh sejati. Supaya kita mengenal Tuhan. Tujuan Tuhan menyembuhkan kita supaya kita semakin mengenal Dia. Tujuan Tuhan menyembuhkan Naaman supaya Naaman bilang bukan Ilya, bukan Elisa sang penyembuh, tapi Tuhan sang penyembuh. Jadi tujuan Tuhan mengubah kehidupan kita, memberkati kita, supaya kita mengenal Tuhan sumber berkat, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhanlah subjek, ya, bukan Tuhan objek penelitian. Nah, supaya engkau mengenal Allah Israel. Demikian Pak David, silakan disimpulkan dan doa penutup yang masih 5 menit.
1: Ya baik. Jadi kisah ini memang saya terus merenungkan sudah Bapak Ibu sekalian. 3 hari yang lalu saya seakan-akan lumpuh kaki saya yang sebelah kanan. Saya mengalami seperti itu, tapi mulut saya beginikan saudara. Bukankah ini harus menjadi bagian dalam hidup saya? Mengapa saya harus menderita penyakit seperti ini? Kemudian saya berdoa dan Tuhan menyembuhkan. Dan saya dapatkan informasi ada teman kita juga yang lumpuh. Kaki sebelah kanan tidak bisa digerakkan. Motoriknya. Kemudian saya datang kepada orang ini. Aduh saudara, berbanding terbalik. Anak Tuhan, dia mengatakan apa salah saya, apa dosa saya. Kurang apa saya? Mengapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Saya katakan kepada orang itu, bro, saudara tahu maksud Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk. Saudara mungkin kecewa. Tetapi saya mau mengatakan, mari kita taat dengan perkara-perkara yang kecil. Dia masih mengatakan, anak saya yang masih muda mendapatkan diabetes. Bagaimana masa depannya? Dia seakan-akan ditarela. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa segala penyakit ditimpakan pada keluarga mereka? Tapi satu hal saya belajar dari Naaman. Naaman sebagai seorang panglima. Sakit itu susah, saudara. Mengalami kelemahan tubuh itu. Waduh, susah sekali. Tetapi saya mengatakan bahwa ada kuasa yang tersembunyi tatkala kita menghadapi, kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam pelajaran dua raja raja pasal 5 ayat 27. Kisah ini mengajarkan bahwa mujizat bukan hanya soal kuasa, tetapi juga sikap hati kita. Hati kita yang rendah, hati kita yang humble, yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Rendah hati dan taat penuh dan menjaga kemuliaan hati kita adalah kunci untuk mengalami berkat Tuhan dan tanpa kehilangan integritas. Mari pada hari ini kenalilah siapa Yahweh itu. Siapa Allah sang pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus mengasihi kita, menjamah kita, bukan karena saudara kuat dan gagah dan memiliki kuasa, tetapi Tuhan mau melihat hati saudara. Serahkan hati saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Karena dari itulah saya mengalami saudara kaki berapa hari ini.
2: Satu
1: tapi
2: menit,
1: saya
2: Pak.
1: Datang kepada Tuhan. Serahkan kita. Pak Ali atau saya yang berdoa?
2: Pak Ali.
1: Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami boleh bersyukur memiliki Allah yang berkuasa, yang memiliki otoritas, yang juga memiliki mujizat. Di saat kami merasakan hati kami kecewa kepada Engkau, ampunilah kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah, supaya kami boleh melihat Engkau begitu luar biasa. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyediakan. Allah yang mengerti hati setiap umat manusia. Kami belajar dari Naaman. Ketaatan yang luar biasa. Memberikan satu buah yang kesembuhan jasmani dan rohani. Kami mau, kami rindu para pendengar RRI di mana mereka berada mendapatkan impartasi dari kuasa Tuhan. Ampuni ya Tuhan dan juga berikan kesembuhan, berikan kekuatan dan kemampuan bagi sekalian yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama Engkau Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Putra yang memberikan damai sejahtera bagi kami sekalian. Kami serahkan doa dan sembahyang kami. Biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam makanan rohani kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Mbak Cherry untuk dilanjutkan. Bless you.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya pagi hari ini. Semoga bisa jadi berkat bagi semua pendengar yang mendengarkan. Dan terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya. Selamat beraktivitas kembali, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah.
2: Selamat hari Minggu.
1: Hari Minggu melihatnya.
0: Sama-sama Pak Pendeta. Pendengar tetap bersama kami karena setelah ini kami masih akan hadirkan bagi Anda Warta Berita Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto perkuat koordinasi operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU.
2: Ini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista itu akan...

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pagi hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU. Berikut laporannya.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala BNPB meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Dalam peninjauan tersebut, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut kita simak laporannya.
2: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
3: Saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dengan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
2: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orson menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38 ribu hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
6: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun, dari 2000 titik api tinggal 100 lebih titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan lemah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Manggarai APNI, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah juga pusat ya, kolaborasi semuanya dan turun.
2: Rian Orson juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam api di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang tiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
8: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini, niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
7: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
9: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang, kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster relawan semakin kuat.
7: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam. Pengen baru pertama kali dapatkan
10: untuk pertama kali ini, buat satu kali ini.
7: Oh, satu kali ya.
10: Kalau bagi saya sih untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, masuk yang lain juga apa macam kan.
7: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi RRI Pontianak dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dinilai mampu membantu pelaku usaha untuk membuat konten promosi secara lebih efektif. Kita simak laporannya.
2: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Pentingnya pemanfaatan teknologi tersebut mengemuka saat webinar nasional UMKM yang merupakan rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Pontianak kemarin. Head of Branch Indosat Pontianak Rivaldi Prasetyo mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha

0: Tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi pelanggan IM3 dan 3, serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan PLUT Provinsi Kalbar, Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura, dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah Apriyani Rahayu menjadi satu-satunya tim ganda campuran yang mewakili Indonesia ke partai semifinal Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 melawan pasangan dari Cina dengan sengit. Kita simak laporannya.
2: Bertanding di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak pada hari Sabtu, Dejan dan Apriyani berusaha memberikan perlawanan sejak awal pertandingan. Namun pasangan Cina mampu mengendalikan permainan dan mengamankan set pertama dengan skor 21-16. Memasuki set kedua, Dejan Apriyani kembali berusaha mengejar ketertinggalan. Meski sempat memberikan tekanan kepada pasangan Cina, tapi mereka tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhirnya menutup pertandingan dengan skor 21-13 dan memastikan mendapatkan tiket ke partai final. Dejan mengakui hasil pertandingan belum sesuai dengan harapan mereka. Dejan menyebut dirinya dan Apriyani telah berusaha semaksimal mungkin, namun sempat kehilangan fokus dalam beberapa momen sehingga membuat pertandingan mereka tidak dapat berkembang seperti yang diharapkan.
3: Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, tapi kita sudah mencoba berusaha sebisa kita semaksimal mungkin, tapi memang hasilnya belum, dan tadi di permainan juga secara permainan tidak maksimal, permainannya tidak keluar karena mungkin kondisi juga mempengaruhi sebuah seperti apa ya. Akhirnya fokusnya hilang.
2: Apriyani mengatakan pola permainan pasangan Cina sebenarnya sudah mereka pelajari sebelum pertandingan. Namun kondisi pertandingan membuat fokus mereka naik turun sehingga sejumlah strategi yang telah disiapkan pun tidak dapat berjalan maksimal. Apriyani juga mengapresiasi perjuangan pasangannya, yaitu Dejan, yang dinilai telah memberikan upaya terbaik sejak turnamen berlangsung.
4: Pola permainan sebenarnya udah dilihat juga tadi pagi, soalnya memang balik lagi ya, bukan menjadikan alasan, tapi juga cukup jadi fokusnya jadi naik turun karena kondisi juga, apalagi dari sisi saya. Jadi saya juga terima kasih untuk Dejan karena dia mau upayain yang terbaik di lapangan, udah mati-matian dari kemarin sampai hari ini. Ya sekiranya ini bisa menjadi modal juga, dan saya juga harus terus belajar, saya dan Dejan, supaya untuk lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya sih. Ya tadi sih udah cukup ngeliat dari pagi videonya mereka main.
2: Meski gagal melaju ke partai final, perjalanan Dejan dan Apriyani di Pontianak memberikan catatan positif sebagai pasangan baru. Dalam turnamen yang mereka jalani, keduanya berhasil meraih gelar juara pada Polytron Pontianak International Challenge dan kemudian mencapai babak semifinal pada level Super 100. Dejan dan Apriyani mengakhiri perjalanan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026 dengan capaian semifinal. Sementara pasangan Cina, Ma Sixiang dan Qin Huizi melanjutkan perjuangan ke partai final setelah menang 2 set langsung atas wakil Indonesia. Gulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Ceri di studio dan pendengar RRI di

0: Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak, kami laporkan perakhiran cuaca untuk hari ini, Minggu 6 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan adanya kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian siang hingga sore hari, dominan cuaca berawan yang diselimuti oleh kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mentayang, Kapuas Hulu, Sambas, Singkawang, Sintang, dan Mempawah. Kemudian untuk malam hingga dini hari, dominan cuaca berawan yang masih diselimuti oleh kabut asap. Untuk hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau, dan Melawi. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.683 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cer.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk laporan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri.

Mendengar sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Berita Pagi Produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti kami akan hadirkan kembali kabar dari Kalbar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Saya Cherry Lubis di Pontianak. Kembali kami menghadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi hari ini, Minggu 6 September dari 2026, di mana kabar dari Kalbar sendiri merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan saya tentunya tidak sendiri pendengar pagi hari ini, ada rekan-rekan saya juga di Sanggau, Sambas, dan Sintang. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
3: Baik, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ada Yeptro di Sintang, ada Jeki di Sanggau, dan Wahyu di Sambas. Selamat pagi rekan-rekan. Di sana bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apakah asapnya masih tebal? Halo?
3: Dari mana ini duluan?
2: Oh iya, lupa. Dari Sambas dulu deh. Gimana nih Wahyu?
5: Hari ini tentunya lebih cerah dibanding dengan sebelumnya, tapi memang mataharinya masih merah.
2: Oke, baik. Kalau di gimana? Sanggau gimana nih, Jeki? Ya,
3: kalau di Sanggau sama seperti apa yang disampaikan dari Sambas tadi, begitu. Namun dengan sedikit berkurang begitu untuk kabut asapnya, karena Sanggau ini kemarin ya itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat begitu, dan untuk lalu lintas pagi ini masih sepi gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Jeki. Kalau di Sintang sendiri bagaimana Yeptro?
4: Ya, kalau di Sintang sendiri memang kurang lebih dengan di daerah lainnya ya, karena memang beberapa hari terakhir juga udah sempat turun hujan juga, dan untuk kabut asapnya memang sedikit berkurang, dan memang sudah sedikit cerah juga untuk di pagi ini, serius. Dan untuk aktivitas di khususnya di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini memang cukup lengang juga ya di pagi ini.
2: Oke, baik, terima kasih Yeptro. Kalau di Pontianak sendiri pagi hari ini kembali tebal asapnya, walaupun dua hari yang lalu itu sempat turun hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan deras selama kurang lebih satu jaman. Tapi besoknya tebel dan hari ini makin tebel lagi ternyata. Dan kualitas udara sendiri di Pontianak menunjukkan kalau berdasarkan dari IQR ini 770, kategori berbahaya. Jadi pendengar dan pemirsa yang mau keluar-keluar jangan lupa untuk pakai masker. Kalau untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sendiri terpantau masih sepi dan kosong pagi hari ini. Kita akan beralih langsung pendengar ke informasi pertama dari Pontianak. Kepala BNPB perkuat koordinasi pelaksanaan OMC. Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto ini terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI AU. Usai mengikuti briefing persiapan, OMC bersama dengan Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalbar Yanorsan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya ini sangat membantu untuk pemulihan kondisi cuaca di Kalimantan Barat sendiri, meski memang jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan, dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun nantinya bisa semakin deras. Dalam waktu dekat juga akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Maka dengan didatangkannya satu pesawat lagi, ini sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, kemudian pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan pesawat lagi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif, terutama dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, karena untuk penyemaian garam ini sendiri dilakukan sampai malam hari, untuk pelaksanaan OMC dilakukannya pada sore dan malam hari. Dan Lanut menjelaskan, untuk mendukung penanganan karhutla, saat ini juga sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau, di mana Bupati Sanggau dukung sanksi perusahaan yang terlibat karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, terima kasih untuk Cherry untuk informasi pertama dari Sanggau ini. Memang terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah pusat membekukan izin 2 perusahaan HTI yang terlibat karhutla di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menyampaikan pembekuan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan selain itu, meski dikenai sanksi, sambungnya perusahaan tetap diminta bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. Ia menambahkan Pemda Sanggau akan membantu kesungguhan perusahaan dalam menangani persoalan karhutla hingga tuntas. Dan selain itu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengamankan wilayah dan aktivitas korporasi di daerah. Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan perlu mengikuti pembinaan pemerintah daerah. Selain itu juga, ia meminta seluruh perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerja masing-masing, terutama di tengah kondisi rawan karhutla. Ia juga mengingatkan perusahaan tidak melakukan pembakaran maupun perluasan areal yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Kita beralih ke informasi dari Sambas terkait karhutla dan kualitas udara di Sambas. Selengkapnya silakan rekan Wahyu.
5: Baik, cari informasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Mulai dari pantauan saya sendiri untuk kualitas udara memang masih terpantau sangat tidak sehat ya, terutama di pagi hari, kemudian menjadi tidak sehat di sore dan malam hari. Kalau misalnya dari pantauan kasat mata terutama di Sambas Kota, memang asap karhutla sedikit berkurang dibanding dengan beberapa hari sebelumnya yang memang memiliki kualitas yang sangat tidak sehat. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Sambas, kondisi asapnya walaupun masih ada, tapi paling tidak informasi yang kami dapatkan selama satu hari atau kemarin ini tidak ada tambahan titik baru atau yang terdeteksi, karena memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan tim gabungan juga sudah berjalan optimal dan senantiasa dimaksimalkan, baik itu siang sampai dengan malam, terutama tim gabungan dari TNI Polri yang beribaku sampai di lapisan paling bawah dari Polres, Kodim, kemudian Polsek, dan juga Koramil yang turun tangan. Salah satunya adalah upaya penghadiran water ground check-in atau pengecekan titik air yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa titik kebakaran kondisi air bersih juga menjadi hambatan. Jadi Kapolres Sambas bersama dengan Kodim membawa ini ground water detector yang memang dalam kegiatan sudah dilakukan uji coba di Makodim Sambas kemarin, dan memang memastikan perangkat ini dalam kondisi siap digunakan untuk mendeteksi indikasi keberadaan sumber air di bawah permukaan tanah. Jadi dia bisa mengecek di mana-mana titik air. Ini sudah dilakukan kemarin di Sajingan Besar. Sementara itu untuk titik api baru yang dapat kami informasikan, di 3 hari lalu itu ada titik baru dan juga titik pemadaman di Kecamatan Tekarang, kemudian Kecamatan Tebas, serta Kecamatan Teluk Kramat yang memang sudah dideteksi lebih awal. Upaya yang lain dilakukan oleh tim gabungan adalah tetap melakukan penyiraman terutama di area-area yang sudah dilakukan pemadaman untuk tentunya meredam titik api baru atau mungkin timbulnya tadi api di titik yang lama. Jadi walaupun sudah mati apinya itu tetap dilakukan pemantauan oleh tim gabungan yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ini segera membaik. Sementara itu titik hujan belum terjadi di Kabupaten Sambas dibanding dengan kabupaten kota yang lain seperti Pontianak, Sanggau, Sintang. Di Kabupaten Sambas belum ada. Kalau misalnya dari pantauan BMKG akan terjadi pada tanggal 7 dan juga sampai dengan tanggal 8. Mudah-mudahan turun hujan. Jerry.
2: Amin. Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga Sambas juga ketularan ya, bisa turun hujan dan semuanya bisa mereda biar udara kita juga bisa segar lagi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, masih seputar karhutla dan kabut asap di pendengar sepertinya. Dari Sintang, BMKG menyatakan kualitas udara di Sintang tidak sehat hingga berbahaya. Selengkapnya silakan Yeptro.
4: Ya, betul sekali rekan Ceri ya, di mana berdasarkan data dari BMKG pusat ini menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan juga Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, juga mengatakan kondisi udara tidak sehat ini di berada wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, mengatakan pihaknya memang telah berupaya juga melakukan pencegahan dan juga edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini. Ya, Bupati Sintang juga menegaskan pihaknya memang juga telah melakukan langkah nyata ya secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri hingga pihak perusahaan perkebunan serta relawan. Cheryl.
2: Oke, baik. Terima kasih Yeptro untuk informasinya, dan pendengar kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kita akan langsung ke informasi berikutnya. Kita akan ke Sintang terlebih
1: Terlebih
0: dahulu,
1: dahulu.
0: di mana karhutla ancam ekonomi, Bupati Sintang ajak pelaku usaha untuk turun tangan. Silakan Yep, terus lengkapnya.
2: Ya baik rekan Ceril, ini informasi sorotan kedua ya dari Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sintang. Keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dinilai sangat krusial juga mengingat dampak bencana kabut asap secara langsung ya mengancam stabilitas ekonomi lokal. Bupati Sintang menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tidak boleh bersikap egois atau merasa acuh karena menganggap area yang terbakar bukan kebun milik mereka. Ia juga memberikan contoh nyata bahwa ketika kebun masyarakat terbakar dan gagal panen, dampaknya akan merambat luas ke berbagai sektor usaha seperti agen sepeda motor hingga perusahaan pembiayaan atau leasing. Ya, selain ancaman ekonomi, dorongan partisipasi ini juga didasari oleh kondisi keterbatasan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pemadam kebakaran atau damkar di lapangan. Untuk merealisasikan dukungan tersebut, Bupati juga menyebutkan bahwa para camat bersama jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi akan segera turun mendatangi para pelaku usaha guna menggalang partisipasi dan juga kolaborasi penanganan karhutla. Ya, sekian untuk sorotan kedua dari Sintacari.
0: Baik, terima kasih ya, Petro. Selanjutnya kita dari ke Pontianak terlebih dahulu, pendengar, di mana Rumah Zakat Kalimantan Barat ini memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat, Asrul Putrananda, mengatakan posko relawan ini didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan karhutla selama lebih dari 50 hari. Nah, melalui posko ini, pendengar, masyarakat tentunya bisa menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Jadi bantuan yang disiapkan ini ada mulai dari vitamin, susu, makanan, sampai snack juga. Nah, pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat ini menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran. Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung tiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya juga nantinya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Nah, selain booster, pendengar, Rumah Zakat juga menyiapkan vitamin oral, kemudian susu, serta makanan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh para relawan selama bertugas. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls ini menjadi dukungan penting, terutama bagi relawan karhutla dan petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Itu dia tadi informasi sorotan kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Ritual adat berbantan, tradisi suku Dayak untuk minta hujan. Informasi selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, terima kasih Ceri untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan ritual adat berbantan. Ini dilakukan masyarakat adat Dayak Hibun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Hibun Marsianus Ludovicus Markus Mahidin Pudong ini mengatakan ritual adat berbantan ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan niat. Selain itu, Marsianus juga menjelaskan ritual tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur. Ia menyebut pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses berbantan. Dan menurutnya, ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada leluhur agar hujan turun dan kemarau segera berakhir. Ia berharap hujan dapat membantu mengurangi risiko penyakit, bahaya kebakaran, dan dampak karhutla. Dan ia juga mengatakan pelaksanaan berbantan merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah dilakukan masyarakat sejak dahulu. Dan menurutnya, ritual tersebut menjadi cara masyarakat adat menyampaikan permohonan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Pemkab Sambas panggil provider minta kabel fiber optik ditata. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
1: Benar sekali, rekan Jerry dari Kabupaten Sambas. Kita bergeser dari informasi kebakaran hutan dan lahan di mana pemerintah Kabupaten Sambas baru saja mengambil langkah tegas untuk merapikan carut-marut pemasangan jaringan kabel fiber optik ya, atau kabel internet yang semeraut di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sambas, terutama di Sambas Kota. Pemasangan yang memang tidak beraturan tersebut dinilai merusak estetika kota sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan dan pekerja yang lain. Dan memang langkah penataan dan pengawasan ketat ini langsung dibahas oleh bersama dengan perwakilan perusahaan penyedia jasa internet ataupun provider, baik itu yang resmi, kemudian rumahan, serta instansi terkait dalam rapat koordinasi di ruang rapat reformasi birokrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas hari Jumat kemarin ya berarti. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga hadir dalam hal ini, Bapak Ariza Sunanda, yang memang menegaskan bahwa ekspansi infrastruktur telekomunikasi ini tidak boleh mengabaikan itu dia tadi standar keamanan dan kerapian daripada lingkungan. Dan ditambah lagi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Hadi Suseno juga menambahkan, Pemkab Sambas akan melakukan menginventarisasi seluruh tiang dan bentangan kabel fiber optik yang telah beroperasi tanpa izin dan maupun menyalahi tata ruang yang ada di Kabupaten Sambas. Dan memang Pemkab Sambas sudah menegaskan penataan ini bukan bentuk dari pembatasan investasi komunikasi, tapi melainkan upaya penertiban tadi agar ruang publik tetap aman, kemudian rapi, dan memang berfungsi optimal bagi warga. Karena memang biasanya fiber optik ini kan berada di tiang-tiang listrik milik perusahaan PLN, dan itu biasanya semraut karena habis dipasang, ditambah lagi, dan lain sebagainya. Kalau misal dari yang beredar semraut itu biasanya diakibatkan karena memang fiber optik ini jarang yang dipotong, jadi masih ada sisaan-sisaan itu yang gulungan-gulungan itu yang kemudian membuat semraut. Nah, nanti peraturan-peraturan ini yang akan membuat ini lebih rapi lagi dan akan mendapat intervensi langsung dari pemerintah Kabupaten Sambas, Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Wahyu, dan itu dia tadi pendengar informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Wahyu, Yeptro, dan juga Jeki. Selamat Siap. Bertugas kembali, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa semangat untuk siarannya. Baik, pendengar, demikian untuk Kabar dari Kalbar edisi 6 September 2026. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan informasi terkininya, bisa kembali menonton di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa di Kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi hari ini 6 September 2026. Setelah itu nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak dan sebuah lagu pendengar dari Itgitaf, Mungkin di Depan Buram, temani pagi Anda.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis.